0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. Indonesia.
2: Selamat pagi teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. 5 menit berlalu dari pukul 9 waktu Indonesia Timur. Teman Pro 2, di pukul 9 ini adalah kilas balik peristiwa penting yang terjadi di tanggal 15 Juni. Memperingati hari apa saja nih teman Pro 2? Hari Demam Berdarah ASEAN. Tanggal 15 Juni di tahun 2024 bertepatan dengan peringatan Hari Demam Berdarah ASEAN. Peringatan ini sebagai pengingat bahwa demam berdarah masih menjadi penyakit yang masih ada dan berbahaya di negara-negara ASEAN. Catatan WHO mengatakan sebagian besar negara di Asia Tenggara merupakan endemik demam berdarah. ASEAN merupakan organisasi yang menjadi pelopor ditetapkan Hari Demam Berdarah. Hari Demam Berdarah ASEAN resmi diperingati setiap tanggal 15 Juni, yakni awalnya di tahun 2010. Ini merupakan ide yang tercetus pada ASEAN Dengue Day yang digagas dalam konferensi tingkat tinggi di Hanoi, Vietnam pada tanggal 30 Oktober 2010. Kala itu Indonesia menjadi pelopor peringatan Hari Demam Berdarah ASEAN. Deklarasi Jakarta melawan DBD disepakati oleh 11 negara ASEAN untuk memperkuat kerjasama dan komitmen regional dalam upaya pengendalian DBD.
3: Tanah air karena masih menjalani perawatan.

0: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Teman terbaik kamu.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2 di pukul 10 nanti ya, kita akan bergabung untuk ikuti talk show yang akan dilaksanakan di Manfakfak dengan tema inovasi Manfakfak PTSP Digital Lingkungan Lestari dan Prestasi Siswa. Nah, teman Pro 2, kilas balik peristiwa penting yang berikut adalah Hari Kesadaran Kekerasan terhadap Lansia Sedunia. Setiap 15 Juni diperingati sebagai Hari Kesadaran Kekerasan terhadap Lansia Sedunia. Peringatan yang diluncurkan pada 15 Juni 2026 ini diinisiasi oleh Jaringan Internasional untuk Pencegahan Kekerasan terhadap Lansia dan Organisasi Kesehatan Dunia. Kemudian dalam Resolusi 66 hingga 127 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menetapkan tanggal tersebut sebagai Hari Kesadaran Kekerasan terhadap Lansia Sedunia. Peringatan ini bertujuan menyuarakan penolakan terhadap segala bentuk kekerasan terhadap generasi lanjut usia. Selain itu, Hari Kesadaran Kekerasan terhadap Lansia Sedunia bertujuan memberikan kesempatan bagi komunitas di seluruh dunia untuk meningkatkan pemahaman lebih baik tentang kekerasan diderita oleh lansia dengan meningkatkan kesadaran akan proses budaya, sosial, ekonomi, dan demografis yang mempengaruhi mereka. Sebab kekerasan terhadap lansia adalah salah satu jenis kekerasan yang paling jarang diselidiki dan tidak sering dibahas dalam rencana aksi nasional seperti isu-isu sosial penting lainnya. Sayang ya teman Pro 2 kalau kita berbuat kasar, jangankan perbuatan ya, kata-kata kasar saja untuk orang tua kita, apalagi yang sudah lansia, diingat kembali bahwa kita bisa ada di dunia ini tanpa orang tua kita bagaimana? Jangan karena kita sudah kerja, sudah jadi orang, terkadang karena lelah, kemudian bentak-bentak orang tua, tidak lagi menghargai mereka. Kalau bukan kita yang memberikan, kembali memberikan kasih sayang yang tulus untuk mereka, siapa lagi? Karena bentuk terima kasih dengan memberikan setumpuk uang pun, mau 5 karung, 10 karung, tidak bisa terbayarkan dengan begitu besar kasih sayang orang tua bagi kehidupan kita.

Nantikan dan ikuti Pro 2 Fun Fun melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Baru kerja, uangnya buat jalan-jalan dulu lah. Investasi nanti aja, masih panjang perjalanan hidup.
1: Hati-hati kawan, jangan sampai terlambat memulai. Investasi adalah cara pintar menyiapkan masa depan. Semakin cepat kamu mulai, semakin besar peluangmu menikmati hasilnya.
0: Eh, tapi saya nggak ngerti cara mulai investasi.
1: Tenang, mulailah dari yang sederhana. Gunakan aplikasi yang terpercaya, pelajari jenis-jenis investasi yang ada seperti emas dan lain-lain. Jangan lupa nih, pilih sesuai kemampuan dan tujuanmu.
0: Oh, jadi nggak perlu modal besar dulu?
1: Betul banget, mulai dari kecil, belajar sambil jalan, dan hindari investasi bodong tentunya. Ingat kawan, masa depanmu ada di tanganmu. Jangan tunggu nanti, mulailah investasi hari ini. Siapkan masa depan yang cerah dengan langkah kecilmu dari sekarang.
0: Investasi cerdas, masa depan cerah.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: happy aja.
1: Teman Pro 2, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Kilas balik peristiwa penting yang terjadi di tanggal 15 Juni. Di tahun 1885, sejarah minyak di Indonesia untuk pertama kalinya ditemukan tambang minyak bumi yang cukup komersial di Telaga Said, Sumatera Utara, Hindia Belanda, di mana sampai dengan tahun 1911, satu-satunya perusahaan minyak yang beroperasi hanyalah BPM milik Belanda. Teman Pro 2, satu informasi kembali ya, disampaikan buat teman Pro 2 bahwa nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur, talk show akan disiarkan langsung dari Manfakfak dengan tema inovasi Manfakfak, PTSP Digital Lingkungan Lestari dan Prestasi Siswa. Teman Pro 2 bisa mendengarkan dari siaran kami RRI Digital maupun melalui YouTube. Satu miliknya ada band, tak akan bisa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
2: The band terbaik kamu.
1: Follow Facebook, Instagram, at

Sinram merupakan sebuah desa di negara bagian Meghalaya, India, yang diklaim sebagai tempat terbasah di dunia. Mau Sinram memiliki curah hujan rata-rata tahunan sebesar 11.872 mm. Curah hujan ini 10 kali lebih besar dari rata-rata nasional India, yaitu 1.083 mm. Pada 17 Juni 2022, Mau Sinram mencetak rekor curah hujan tertinggi sebesar 1.003,6 mm selama 24 jam. Pegunungan yang selalu berkabut, udara segar, dan banyak air terjun di Mau Sinram menjadi rumah bagi berbagai spesies langka dan terancam, seperti kelelawar raksasa, ular kobra, dan spesies burung yang berwarna-warni. Penduduk Mau Sinram sudah terbiasa keluar rumah menggunakan payung. Mereka membuat tudung hujan dari anyaman bambu dan serat pohon enau yang dilapisi plastik bernama knoops. Curah hujan yang tinggi di Mau Sinram disebabkan oleh arus udara musim panas yang menyapu dataran banjir beruap di Bangladesh.

82 teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Di pukul 10 ada acara talk show diselenggarakan di Manfakfak dengan tema inovasi Manfakfak PT SP Digital Lingkungan Lestari dan Prestasi Siswa. Sambil menanti untuk kita bergabung dengan rekan-rekan yang ada di sana di Manfakfak, masih ditemani dengan beberapa nomor lagu pop Indonesia, pop barat.

0: Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Suaranya masih pelan-pelan. Boleh enggak coba lebih yang bersemangat enggak? Lah. Aduh, ulang. Masih kurang semangat ini. Oke, Sutri ulang lagi sekali ya. Boleh enggak?
2: Boleh. Oke.
1: Pergi ke pasar membeli ketan. Jangan lupa membeli mangga. Suaranya masih pelan-pelan. Boleh enggak? Coba sekali yang lebih bersemangat. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Luar biasa Sukli, ternyata ada 5.000 orang di sini. Kita berikan tepuk tangan dulu dong. Oke. Okay. Yoi Sukli dan semua yang ada di sini, jumpa lagi bareng kita di Programa 2, teman terbaik kamu tentunya.
1: Yoi, benar banget. Dan juga selamat pagi buat teman-teman siswa dan siswi Madrasah Aliyah Negeri Fakfak. Sekali lagi, beri tepuk tangan yang meriah dulu. Emang keren banget ya antusias siswa Madrasah Aliyah Negeri Fakfak ini ya.
3: Karena ya, kayaknya udah selesai ulangan, jadi semangat.
1: Gimana nilainya, aman? Aman dong harusnya.
3: Okay. Dan tentunya yang lagi nonton kita secara live streaming di YouTube channel RRI Fakfak Official. Kita dadah-dadah dulu.
1: Okay,
3: dadah-dadah.
1: Hai.
3: Oke, luar biasa pastinya Sukli. Hari ini kita tidak siaran di studio, tapi kita live ya dari lokasi yang energinya luar biasa, yaitu Aula Man Fakfak. Boleh dong tepuk tangannya sekali lagi. Ya, semangat sekali semua yang di sini ya.
1: Meriah ya Kak Fitri ya.
3: Sangat.
1: Oke, dan mantap ya Kak Fitri. Nah, kali ini tema talk show kita ini hari ini keren banget Kak Fitri.
3: Oke, apa tuh?
1: Paket lengkap. Inovasi Man Fakfak, PTSP Digital, Lingkungan Lestari dan Prestasi Siswa.
3: Iya, benar sekali Sukli, dan tentunya di depan kita sudah hadir ada beberapa narasumber hebat yang bakal kita ajak ngobrol santai ya. Dan tentunya untuk semua tim yang ada di sini, tim LPPRRI Fakfak, tetap semangat untuk semuanya. Dan selanjutnya kita langsung memperkenalkan narasumber kita. Ada siapa saja Sukli?
1: Oke, Sukli spill satu-satu ya.
3: Oke, boleh.
1: Oke,
3: boleh.
1: Oke, siap. Yang pertama nih, ujung tombak dan nahkoda Madrasah Aliyah Negeri Fakfak yang keren ini ya. Selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri Fakfak ada ibu kita yang manis, yang cantik ya. Ibu Kalsumi Rumatumia SPDI MPD. Assalamualaikum Ibu. Gimana kabarnya Ibu? Baik? Alhamdulillah. Oke, berarti kami persilakan Bu untuk langsung menduduki kursi di depan yang sudah kami siapkan.
3: Oke. Berikutnya Sukli, yang bakal mengupas tuntas soal lingkungan hidup di daerah kita, ada perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pertahanan Kabupaten Fakfak ya, yang tentunya saat ini sedang menuju ke sini. Pokoknya kita tunggu saja kedatangannya ya. Oke, selanjutnya ada siapa Sukli?
1: Oke, ini lanjut lagi nih yang pegang kunci berangkas nih.
3: Waduh.
1: Sekaligus urusan digitalisasi di Madrasah Aliyah Negeri Fakfak. Ada Bapak Suparno SPD MPD selaku Ahli Madya Bendahara Pengeluaran Madrasah Aliyah Negeri Fakfak. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah dulu. Oke, Assalamualaikum Pak. Oke, gimana kabarnya Pak? Aduh, bapaknya tambah cakep hari ini ya. Oke, baik Pak, kami silahkan untuk menduduki kursi di depan yang sudah kami siapkan.
3: Oke, lalu yang paling dekat sama urusan bakat dan kreativitas teman-teman siswa dan ada Ibu Siti Fatimah Fadirubun SPDI. Beliau ini selaku guru pertama dan wakamat kesiswaan Man Fakfak. Ibu, Assalamualaikum. Kabarnya gimana Bu hari ini? Oke, kami persilakan untuk menempati tempat yang sudah disediakan Ibu. Oke, ini supporternya banyak ya Ibu ya, yang satu
1: banyak
3: ini.
1: Banyak sekali ya Kak Witir ya. Oke, selanjutnya dan yang gak kalah penting ya, mentor di balik layar yang hobi bimbing siswa sampai juara nih. Mungkin kalau teman-teman biasa kalau lihat lomba yang melibatkan anak-anak Madrasah Aliyah Negeri Fakfak yang paling sering pasti lihat sosok ini ya, siapakah itu ya, ada Bapak Ahmad Suyudi SPD.
3: Luar okay. biasa.
1: Selaku guru pertama wakamat kurikulum sekaligus pembimbing lomba gitu. Oke, okay, Assalamualaikum Pak. Oke, bapaknya tambah ganteng juga. Oke, Pak, boleh kita silahkan untuk menduduki kursi di depan sudah kami siapkan. Kayaknya Mbak Ahmad ini fansnya banyak banget ya.
3: Banyak, luar biasa. Oke, dan yang terakhir Sukli, yang bakal kasih kita perspektif soal regulasi dan kebijakan, ada Ibu Rahantan Siti Aminah. Beliau ini selaku penelaah ya, sorry, teknis kebijaksanaan. Oke, Assalamualaikum Ibu. silakan menduduki kursi yang sudah disiapkan.
1: By the way, Kakak Fitri,
3: gimana tuh Sukli?
1: Hari ini tuh benar-benar luar biasa ya Kakak Fitri ya. Nah mungkin kita bakal akan tanya-tanya langsung ya, gimana Madrasah Aliyah Negeri Fakfak bertransformasi lewat PTSP digital dan gimana mereka menjaga lingkungan sampai cerita di balik layar prestasi siswa-siswa.
3: Oke, okay, kalau gitu kayaknya kita langsung aja okay,
1: di tempat boleh, Kakak
3: kita.
1: Fitri.
0: Catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965.
3: Oke, kita berikan tepuk tangan sekali lagi dong. Oke, Sukli, gimana nih mau tanya-tanya sama siapa dulu?
1: Kayaknya sama kepala madrasahnya dulu.
3: Oke, silakan deh Sukli.
1: Kepalanya dulu ya, Kakak Fitri ya.
0: Ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.
3: Oke, okay, Ibu Kepala Madrasah Aliyah Negeri Fakfak. Ya, Ibu mau tahu nih, implementasi ajaran Islam serta pembentukan akhlak seperti apa nih Ibu di Madrasah Aliyah Negeri Fakfak?
4: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar di mana saja berada, terkait dengan pertanyaan tadi, implementasi ajaran Islam itu adalah merupakan bagian dari salah satu misi Madrasah Aliyah Negeri Fakfak yang kemudian ketika diterjemahkan dalam bentuk program unggulan Madrasah Aliyah Fakfak, Aliyah Negeri Fakfak, untuk program unggulannya sebagai bentuk implementasi dari ajaran Islam itu yang pertama. Ada kegiatan ngaji di jam 00, kemudian diikuti dengan solawatan Asmaul Husna, dan ada lagi pembiasaan sholat duha. Lanjut lagi dengan kegiatan sholat zuhur berjamaah. Dan untuk pembentukan karakter atau akhlak daripada siswa itu sendiri, salah satunya adalah pembiasaan sedekah Jumatan ataupun infak. Nah, ini diberikan kepada siswa-siswi sebagai bentuk pembiasaan bahwa tidak dilihat dari seberapa besar yang ia miliki, tetapi bagaimana cara dia bisa melihat atau bisa berbagi dengan teman. Itu bagian daripada bentuk implementasi. Jauh dari itu, yang di luar dari kegiatan-kegiatan yang ada di madrasah, mungkin yang bisa terpantau dan bisa dibimbing oleh Bapak Ibu Guru yang punya kompetensi di bidang keagamaan, salah satunya adalah kajian-kajian yang perlu didalami setiap siswa sebagai bentuk pembekalan dari apa yang telah mereka peroleh di dalam ruang kelas.
3: Oke, keren ya Bu. Berarti masuk sekolah pagi ngaji dulu. Ngaji dulu, sholat,
4: jadi ngajinya itu dari jam 7.00
3: okay,
4: sampai ke 8.00. Kita durasinya 1 jam.
3: 1 jam.
4: 1 jam. Dan okay, itu rutin setiap hari terkecuali hari Senin karena ada upacara. Kemudian Jumat juga karena waktu pendek. Jadi kalau Jumat itu semua digiring ke lapangan.
3: Oke, seperti itu. Nah Ibu, misalnya nih ada yang terlambat dan tidak ngaji, gimana? Apakah ada sanksinya?
4: Ya, yang jelas setiap aturan yang diberlakukan itu pasti ada sanksi. Reward dan punishment itu selalu diterapkan, baik itu siswa ataupun pegawainya sendiri.
3: Oh, jadi di sini guru-guru juga ngaji ya Bu ya?
4: Iya, jadi setiap kegiatan ngaji ataupun solawatan itu sudah ada guru-guru yang memang diberikan tugas. Tiap pagi itu mereka selalu dampingi di kelas. Ada yang satu kelas dua orang didampingi wali kelas, kemudian guru lain yang memang diberikan surat tugas oleh kepala madrasah.
3: Oke Ibu, nah Ibu terkait dengan KBM yang bernuansa Islam ini atau kurikulum cinta ya Ibu ya. Nah ini bisa dijelaskan sedikit Ibu.
4: Oke, jadi mungkin kita mendengar kurikulum cinta ini merasa bahwa sesuatu yang memang agak sedikit apa dipikir mungkin ada cerita baru gitu. Tapi kalau kita di Kementerian Agama itu adalah salah satu pendekatan yang diluncurkan oleh Menak kita dengan nama kurikulum berbasis cinta. Sebetulnya itu adalah bagian dari pendekatan kurikulum merdeka. Kalau di Kemendikbud itu dikenal dengan pembelajaran mendalam, di Kementerian Agama itu disebut dengan kurikulum berbasis cinta. Yang jelas dari dua esensi yang ada pada kurikulum ini berbeda, tetapi satu sama lain selalu saling berhubungan. Ketika kita bicara tentang kurikulum cinta yang ada di madrasah, maka ada lima panca cinta yang harus dipedomani. Yang pertama itu cinta kepada Allah. Implementasi daripada cinta kepada Allah itulah ada pada poin pertama tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian cinta kepada sesama, bagaimana bentuk kita menghargai antar sesama ini baik di kalangan bapak ibu guru ataupun tenaga pendidikan, dan lebih khusus lagi kepada siswa-siswi kita. Kita lihat keberagaman yang ada di Madrasah Aliyah. Kalau kita bicara dari keberagaman agama, mungkin kita ini homogen ya. Tetapi dari sisi kultur ataupun ras itu tentu adanya kemajemukan. Olehnya itu benar-benar siswa itu diberikan pendalaman terkait dengan bagaimana menghargai sesama. Ya, mungkin yang dari Jawa, kemudian ada yang dari Papua, ada yang dari Maluku, ada yang dari Sulawesi. Ini merupakan satu kesatuan yang kita tidak bisa pisahkan. Jadi yang terpenting bagi siswa supaya menghindari apa? Jangan sampai ada terjadinya pembulian dan sebagainya. Ini yang menjadi edukasi terpenting di dalam kurikulum. Yang kedua dari panca cinta itu adalah, ketiga itu adalah cinta terhadap ilmu. Hari ini kita berada di sini karena dilandasi oleh motivasinya adanya ilmu pengetahuan. Ketika kita bicara tentang pengetahuan, begitu penting dan luasnya ilmu sehingga tidak membatasi kita untuk tetap belajar dan belajar. Jadi pembelajaran itu tidak hanya berproses di dalam ruang kelas semata, tetapi dimanapun. Sebagaimana pesan agama bahwasanya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu itu sejak dari buayan sampai ke liang lahat. Dipertegas lagi dengan long life education, belajar seumur hidup. Jadi tidak hanya usia kalian itu ada pada di tingkat remaja ataupun tingkat madrasah aliyah, kemudian itu menuntut ilmu sampai tua, itu tidak ada pembatasan dan tidak ada ruang yang membedakan kita. Kemudian yang berikutnya adalah cinta terhadap lingkungan. Ini ada hubungannya nanti kalau ada Ibu Lisa, kita bicara tentang lingkungan.
5: Oke.
4: Ini juga menjadi ya implementasi daripada ajaran agama juga, bahwa terjadi kerusakan di darat maupun di laut itu diakibatkan oleh ulah tangan-tangan manusia. Pesan Quran Surah Al-A'raf ayat 156 juga, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, terjadi kerusakan kemudian Allah memperbaiki. Nah ini tugas kita sebagai manusia, ini adalah salah satunya tugas kekhalifaan. Berarti tanggung jawab kita itu adalah mengatur, menata, mengelola alam yang ada. Nah kita perhatikan di sekitaran madrasah ini, ya ada lahan-lahan kosong yang mungkin tidak menjanjikan kita untuk pohon yang begitu besar. Tetapi dari hal-hal kecil seperti merawat bunga dan sebagainya, itu bentuk daripada kurikulum cinta. Poinnya adalah cinta terhadap lingkungan.
5: Oke.
4: Ada pot-pot bunga yang kemudian Bapak Ibu mungkin dari depan sana lihat, itu bagian terkecil. dan ada kampanye-kampanye terkait dengan merawat lingkungan, memperhatikan kebersihan, itu include-nya masuk ke dalam kurikulum ini. Dan yang terakhir adalah cinta terhadap tanah air.
3: Cinta terhadap tanah air ya.
4: Jadi saya tidak perlu menggambarkan begitu banyak apa isi daripada cinta tanah air, tetapi implementasi di madrasah ini salah satunya adalah upacara tiap hari Senin. Itu bentuk kecintaan kita terhadap tanah air.
1: Ya benar sekali ya kan.
4: Ubul watani minal iman, cinta tanah air itu adalah sebagian daripada iman. Jadi kalau kita bicara KBC, poinnya hanya ada di lima ini. Kita mau putar-putar kemana, dasarnya itu sudah jelas. Tinggal bagaimana tugas kekhalifahan kita itu kita benahi dan kita kembangkan.
3: Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan dulu dong untuk Kepala Madrasah Aliyah Negeri Fakfak yang sudah menjelaskan tentang kurikulum cinta.
1: Selanjutnya kita geser-geser dikit lagi ya ke narasumber selanjutnya ya Kakak Fitri ya. Nah seperti tadi udah Sukli bilang sebelumnya ya, yang megang kunci berangkas nih Kakak Fitri. Ada Bapak Suparno. Halo, assalamualaikum Pak.
5: Waalaikumsalam.
1: Pertanyaan Sukli ke Pak Suparno hari ini ya, mungkin bisa dijelaskan gimana terkait pembayaran-pembayaran yang sifatnya digital atau pelaporan keuangan dan lain-lain, bisa dijelaskan Pak?
5: Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana tepuk tangannya? Semangat, semangat. Ulangi lagi. Baik, pertanyaan dari host tadi terkait dengan pembayaran digital yang dilaksanakan di Madrasah Aliyah Negeri Fakfak itu sudah berlangsung dari tahun 2015. Jadi saya koreksi, tadi host bilang pemegang brankas, jadi saya tidak memegang brankas. Ya, saya di era digitalisasi ini hanya ada nomor rekening. Jadi saya punya nomor rekening. Di brankas itu kosong, hanya ada surat-surat berharga. Jadi tidak ada uang dipegang sama sekali. Itu ciri daripada era digitalisasi pembayaran di Magefa. Jadi di Madrasah Aliyah Negeri Fakfak yang menentukan pembayaran digitalisasi itu ada tiga, yaitu yang pertama bendahara, yang kedua PPK, dan yang ketiga adalah KPA. Jadi pertama, contoh pembayaran digital, misalnya kita mau belanja ATK untuk ulangan semester, jadi kita membuat daftar keperluan ATK, kemudian kita kirim lewat WA ke toko langganan, langganan kita adalah toko Philips, kita WA ke sana harga-harga barangnya dengan jenis-jenis barangnya. Setelah toko Philips koreksi harga dan pajaknya, maka kita transfer uangnya ke toko Philips. Setelah toko Philips menerima uang, mereka kirim barang. Jadi kita tidak pergi ke toko Philips, tapi kita hanya berada di tempat. Itulah ciri kedua dari zaman digitalisasi. Ya, itu. Dalam proses digitalisasi ini, yang pertama di dalam aplikasi bendahara itu dikenal dengan Sakti, yaitu user operator bendahara. Aplikasinya dikenal dengan nama Sakti. Jadi setelah saya membuat perincian di aplikasi Sakti, user saya, kemudian oleh PPK dikoreksi apakah ini cocok, apakah ini benar barang-barang yang akan dibeli, kemudian PPK setujui. Setelah disetujui, di situ nanti kemudian kita membuat sistem pembayaran lewat CMS digitalisasi BRI. Setelah saya membuat perincian digitalisasi pembayaran di CMS BRI oleh KPA, dalam hal ini Ibu Kepala Madrasah, dia koreksi satu-satu, beli A4 sekian, beli sekian-sekian, uangnya sekian-sekian. Jadi berapa besar pun uang yang keluar dari nomor rekening itu tanggung jawab kita bertiga. yaitu Bendahara, PPK, dan KPA. Karena satu rupiah pun keluar dari nomor rekening, kepala madrasah pasti tahu. Kalau kepala madrasah tidak tahu, berarti itu pencurian. Dan pasti hal-hal lain tidak akan bisa dilakukan transaksi apabila kepala madrasah tidak setujui. Karena kunci OTP-nya, ada barcode-nya, itu ada di tangan, ada di HP-nya ibu kepala madrasah. Jadi 1% pun, bukan 100.000, bukan, tapi 1 rupiah pun keluar dari bendahara itu pasti kepala madrasah tahu. Jadi jangan khawatir, di zaman digitalisasi Madrasah Aliyah Negeri ini yang berlangsung dari tahun 2015 di Madrasah Aliyah Negeri Fakfak ini sudah dilakukan dengan baik dan sangat transparan dan angkutabel.
3: Wah, wow. Okay. Kita berikan tepuk tangan dulu dong untuk bendahara kita. Saking terbukanya, tokonya aja di-spill namanya. Luar biasa.
1: Luar biasa sekali ya.
3: Luar biasa sekali. Oke, silakan Kak Sukli.
1: Mungkin ada satu pertanyaan lagi nih buat Kak Pasparno lagi nih. Kan sempat di tema kita yaitu PTSP Digital ya, Pasparno. Jadi sekarang kan Madrasah Aliyah Negeri Fakfak itu punya PTSP Digital nih. Nah, sebenarnya ini tuh apa sih dan kenapa itu penting banget?
5: Ya, baik. Perlu kita ketahui bahwa PTSP adalah pelayanan terpadu satu pintu. Jadi semuanya melewati jalur PTSP. Itulah bentuk transparansi dan pelayanan prima dari Magaifa untuk hal-hal yang bersifat administrasi. Nah, sedangkan teknisnya yang berada di apa? Dalam ruangan PTSP itu, dalam hal ini ditangani oleh Ibu Siti Aminah. Jadi saya hanya di bidang digitalisasi perbendaharaan atau bendahara. Jadi untuk mungkin lebih lengkapnya nanti Ibu Aminah bisa menjelaskan tentang digitalisasi di PTSP.
1: Oke, baik. Berarti tepuk tangan yang meriah untuk Bapak kita.
3: Oke, selanjutnya kita ke Waka Kesiswaan. Oke, Ibu. Oke. Nah, anak muda sekarang banyak tantangannya nih, Bu ya. Nah, mulai dari gadget sampai pergaulan. Gimana sekolah mengarahkan siswa tetap ke arah positif, Bu? Silakan dijelaskan.
6: Ya, bismillah. Untuk saat ini yang namanya gadget atau handphone itu pasti tidak akan lepas dari kehidupan kita sehari-hari, apalagi siswa. Kalau lagi kumpul-kumpul begini saja ada yang HP miring, ada yang HP lurus ya. Ya, kemudian pergaulannya juga pasti ada pengaruhnya dari situ. Nah, bagaimana madrasah mengarahkan itu? Selama ini madrasah melalui wali kelas, kemudian seluruh guru yang terlibat, itu pasti memberikan arahan-arahan ataupun penyuluhan kepada seluruh peserta didik, baik melalui proses kegiatan belajar mengajar di kelas maupun di lapangan. Selalu mengingatkan untuk bijak dalam menggunakan media sosial, bijak dalam menggunakan handphone, kemudian selalu menjaga pergaulan. Siapapun yang dengan siapapun mereka berteman, tentu itu merupakan pilihan mereka. Tapi bagaimana mereka bisa memilih teman yang mengarahkan mereka ke jalan yang baik? Kemudian selain dari kita memberikan arahan, kemudian kita juga memberikan bimbingan. Ya, bimbingan melalui wali kelas yang menjadi orang tua pertama di sekolah, kemudian dengan seluruh guru, baik guru agama maupun guru umum yang tentu memiliki tugas untuk memberikan bimbingan kepada seluruh peserta didik untuk tentu menjaga pergaulan, kemudian bisa memaksimalkan penggunaan gadget itu sesuai dengan kebutuhan belajar. Selain itu, para siswa juga tentu karena banyak yang suka dengan tidak terlepas dari yang namanya gadget, pasti mereka akan diarahkan. Terutama dalam proses pembelajaran, mereka diarahkan menggunakan gadget dalam kondisi-kondisi tertentu. Namun tidak serta-merta setiap selama mereka berapa jam itu di sekolah, mereka boleh dengan bebas menggunakan handphone. Tidak. Kami di sekolah punya aturan, salah satu aturan yaitu memberikan batasan untuk penggunaan handphone. Apabila mereka membawa dari rumah, itu wajib dititipkan di wali kelas ataupun guru bidang studi yang membolehkan untuk membawa handphone itu.
3: Oke, baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya kita ke Waka Kurikulum.
1: Oke.
3: Oke. Bapak, banyak siswa Madrasah Aliyah Negeri Fak-Fak nih yang ikut lomba ya. Dan kegiatan, nah ini jenis lomba apa nih Pak yang pernah diikuti dan pernah menjadi juara?
7: Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Terkait dengan lomba-lomba yang telah siswa-siswi ikuti, jadi sebenarnya untuk lomba-lomba ini ada banyak ya. Ada banyak, ada FLS 3N, kemarin sudah diselenggarakan tingkat kabupaten. Dan alhamdulillah untuk anak-anak kita di Madrasah Aliyah Negeri Fak-Fak ini meraih beberapa prestasi ya, dan alhamdulillah ada lima lomba yang melaju ke tingkat provinsi. Nah, lomba selanjutnya itu ada juga O2SN. O2SN ini terkait dengan Olimpiade Olahraga, dan alhamdulillah kemarin juga kita banyak meraih untuk lomba O2SN. Ada tiga yang melaju ke tingkat provinsi juga. Jadi untuk O2SN ada tiga. Selanjutnya ada juga lomba cerdas cermat. Ini kami masih sementara berjuang karena nanti insya Allah akan melaju ke tingkat provinsi nanti di Manokwari. Jadi kami mohon dukungan juga dari Bapak Ibu Guru beserta siswa semua supaya bisa memberikan nama baik Manfak-Fak di tingkat provinsi maupun nanti insya Allah di tingkat nasional.
1: Oke, baik. Pak, ini juga Sukri bakal nanya beberapa juga nih untuk Pak Ahmad. Nah, biasanya itu kalau kita lihat kan siswa dan siswi itu kan biasa berkarakteristik ya, maksudnya karakteristiknya beda-beda ya. Mungkin secara personality juga berbeda gitu ya. Nah, untuk menghadapi hal seperti itu, gimana cara sekolah nih menggali bakat siswa supaya mereka tuh berani tampil dan berkembang juga?
7: Okay. Ya baik, jadi karena beberapa karakteristik yang ada di Magefa ini, jadi di Magefa ini kita mewadahi beberapa kayak pengembangan diri begitu. Jadi ada yang gemar olahraga, jadi silakan anak-anak yang memang senang dengan olahraga ikut di bidang olahraga, anak-anak yang senang ikut lomba pidato. Jadi masing-masing ada bidang ekstrakurikuler masing-masing. Jadi syukurnya anak-anak juga ini punya potensi dan kemauan. Jadi itu yang kunci utama. Jadi mereka selama ini kita perhatikan, mereka memang ketika mengikuti lomba itu mereka dengan senang hati dan semangat. Jadi seperti itu.
1: Oke, luar biasa. Kita tepuk tangan dulu ya untuk siswa-siswa kita yang keren-keren hari ini. Oke, boleh mungkin Kakak Fitri kita selanjutnya ke Ibu ya, boleh.
3: Ada satu narasumber lagi, tapi kayaknya kita break dulu deh.
1: Oke, boleh.
3: Satu penampilan dulu dari siswa tentunya yang akan menghibur kita ya siang hari ini.
1: Siapakah dia?
3: Ada Nina. Kita berikan tepuk tangan dulu dong untuk Nina.
1: Oke, sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah.

0: berikan tepuk tangan sekali lagi yang lebih meriah untuk Nina. Siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri Fakfak hebat ya Sukli ya.
1: Bakatnya memang gak main-main ya Kakak Fitri ya.
0: Oke, gak main-main. Oke, kita lanjut lagi dengan perbincangan kita siang hari ini ya. Kita langsung ke Ibu Siti Fatimah, Ibu. Nah, bagaimana nih dari seksi kebijakan dan penelaah Madrasah Aliyah Negeri Fakfak? Gimana Ibu? Bisa dijelaskan kebijakan dan penelaah ini kerjanya apa saja nih Ibu di sekolah? Seperti apa?
2: Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebenarnya jabatan ini saya juga baru menerima jabatan ini ya dari BKN tertanggal 1 April 2026. Sebenarnya jabatan ini sama persis dengan jabatan pelaksana di mana terkait dengan pekerjaan administrasi pelayanan yang berada di Madrasah Aliyah Negeri Fakfak. Jadi keseharian kita posisinya saya berada di PTSP. PTSP itu merupakan pusat pelayanan terpadu satu pintu di mana sistemnya itu pelayanan publik yang terintegrasi, yang pemusatannya itu berupa perizinan administrasi dan informasi yang terdapat pada satu platform yaitu berupa aplikasi dan website. Jadi keseharian kita di PTSP itu melayani semua yang kebutuhan siswa, warga Magefa dan tentunya masyarakat. Demikian.
0: Baik, kita berikan tepuk tangan dong. Dan gimana nih siswa-siswi masih semangat? Oke, kayaknya kurang semangat deh Sukli. Coba disapa kembali.
1: Beri tepuk tangan yang meriah lagi dulu dong.
0: Oke, selanjutnya mungkin ada siswa-siswi yang ingin bertanya. Langsung saja angkat tangan, yang mau bertanya angkat tangan, perkenalkan diri dan memberikan pertanyaannya. Ada yang mau bertanya? Ya,
1: benar. Mungkin yang bagian kanan, kiri. Oke, ada. Oke, boleh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Zakira. Di kesempatan ini saya punya pertanyaan nih buat narasumber kita. Untuk kita nih pelajar, buat sukses di masa depan, skill apa sih yang wajib banget dimiliki anak muda sekarang? Apalagi di zaman sekarang kita sebagai remaja, semangatnya tuh kadang suka naik dan turun sesuai mood kita.
1: Oke.
2: Terima kasih. Pertanyaannya menarik ya.
1: Pertanyaannya menarik. Silakan dari kesiswaan mungkin ya.
3: Ya, bismillah. Skill apa sih yang harus kita punya sesuai dengan zaman sekarang ini? Yang pertama itu harus punya skill dalam bidang komunikasi, ya. Kita harus punya skill dalam bidang komunikasi dulu. Karena kalau tidak ada komunikasi, orang tidak akan tahu apa yang kita inginkan, apa yang kita maksudkan, bagaimana kita mau mengeksplor diri. Itu yang pertama. Kemudian, selain komunikasi, nah bentukannya nanti ada di public speaking. Ya, setiap orang harus punya skill itu. Supaya apa? Apa yang kita inginkan itu bisa tersampaikan ke orang lain. Maupun kita mau mengeksplor diri kita, salah satunya itu. Selain itu, tingkatkan pengetahuan. Ya, belajar tanpa henti. Belajar dari apa saja dan dari mana saja. Nah, dalam hal ini, sekarang kan kalau dulu orang harus ke Cina dulu. Ya, peribahasanya, menuntut ilmu itu harus ke Cina. Talabal ilmi walau bisin, ya, dari harus ke negeri Cina, harus jauh, butuh biaya dan lain sebagainya. Sekarang menuntut ilmu itu kan mudah, ada di ujung jari, ya, bisa lewat handphone maupun yang lainnya, itu bisa dimanfaatkan. Untuk sementara sih dari saya itu, mungkin dari Bapak Wakakurikulum ini
2: ya, lebih. Mungkin ada tambahan dari Pak Wakakurikulum.
4: Oke, baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Jadi skill apa yang harus kita miliki? Jadi memang kita sebagai manusia itu kan memang diciptakan kan berbeda-beda, ya kan? Jadi kita ada salah satu kelebihannya kita mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Ada kelebihannya orang yang kita tidak miliki. Nah, yang kelebihan inilah atau skill yang kita miliki ini tidak mesti banyak, ya, tidak mesti kita harus pintar segala bidang. Ya, paling tidak ada satu keahlian atau skill yang menurut kita, oh, kita itu punya potensi di sini. Nah, itulah potensi itu yang akan kita asah terus-menerus. Lebih baik kita punya satu potensi, tapi satu potensi ini betul-betul kita bisa dikatakan kita ahli di bidang itu dibanding kita tahu semua tapi kurang-kurang gitu. Jadi lebih baik kita ada satu skill yang menurut kita tuh kita banget di situ. Ya, bahkan kalau bisa dikatakan tidak ada yang menandingi di situ. Ah, itu lebih bagus.
1: Oke. Ya,
4: mungkin sedikit tambahan ya.
1: Oke. Mungkin kepala madrasah ingin menambahkan?
5: Ya, terima kasih Ibu Kesiswaan Kurikulum sudah memberikan tips. Kita kembali tadi ke skill. Saya perkuat tadi yang disampaikan Ibu Kesiswaan. Yang pertama itu kita punya skill komunikasi tadi. Tanpa komunikasi semua itu hambar. Kita mau kemana, mau ingin sesuatu, tapi kita tidak membuka diri untuk bertanya dan sebagainya. Kira-kira saya ini punya potensi, misalnya si Zakira nih. Potensinya kan kemarin-kemarin kita baru dengar tuh, juara apa, tausiah, melukis. Nah, kalau memang merasa itu adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dari potensi dasar, maka terus diasah. Bertanyalah kepada Bapak Ibu Guru secara internal di madrasah ini, kira-kira nanti pengembangannya seperti apa. Ketika itu sudah dilayani, kemudian diberikan tips-tips, maka silakan terus berkembang dan berkembang tidak hanya sebatas di madrasah ini. Tadi kata Ibu Siva bahwa utlubul ilma walau bisin, itu jaraknya diumpamakan seperti di China, tapi sekarang itu di ujung jari. Lebih banyak searching tentang hal-hal yang bisa memberikan manfaat kepada kita. Isinya untuk pengembangan skill itu tadi, belajar dan belajar. Satu skill tadi Pak Ahmad bilang bahwa begitu banyak yang kita andalkan tetapi tidak berpotensi kebermanfaatan bagi orang lain. Sama kan? Tetapi satu yang kita kembangkan insya Allah ada manfaatnya untuk orang lain. Itu yang terus dicatat dan bisa membawa kita ke depan.
1: Oke, baik. Terima kasih Ibu. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan.
2: Ayo, ayo. Okay. Ada di bagian belakang.
1: Ada lagi? Okay. Silakan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya perkenalkan nama saya Nefariza Egiwinata. Saya mau bertanya, kita kan di masa remaja ini masih labil. Jadi kita belum konsisten di satu apalagi gitu. Pokoknya kayak kadang kita masih rasa malas. Jadi kayak kadang malas ke sekolah, kadang mau ke sekolah. Nah, caranya tuh gimana biar tetap sekolah? Walaupun kita masih ada rasa malas, gimana sih cara biar kita bisa mau sekolah, rajin sekolah gitu.
1: Oke, silakan.
2: Ini kayaknya memang problem anak muda ya.
1: Dari bagian kesiswaan Ibu silakan dijawab.
7: Iya. Bagaimana sih supaya kita bisa menghilangkan rasa malas ya? Tanamkan pada diri kalian bahwa belajar itu ibadah. Ya. Belajar itu, ketika kalian tanamkan kepada hati keinginan kalian bahwa belajar itu ibadah, pasti akan dipaksa, ya, pasti akan dipaksa. Jadi ketika misalnya malas itu tiba, saya mau ibadah. Jadi saya harus memacu diri kita, memberikan motivasi internal kepada diri kita untuk terus semangat dalam belajar. Kenapa? Apapun saya pelajari, yang pertama saya dapat pasti adalah pahala, ya. Apapun yang akan saya pelajari pasti saya dapat pahala dulu. Nanti ketika dalam proses belajar itu, apa yang kita dapat, ilmu, peningkatan kompetensi, nah itu adalah bonus. Itu dari Ibu.
1: Oke, mungkin dari seksi kebijakan dan penelah, mungkin Ibu mau menambahkan, silakan Ibu.
8: Baik, terima kasih. Tadi pertanyaannya kalau malas ya?
1: Iya, malas. Ke sekolah gimana nih Ibu caranya?
8: Ya, karena masih labil ya. Terima kasih. Mungkin bukan siswa-siswa saja ya. Mungkin kita juga sebagai aparatur sipil negara, guru, kadang muncul rasa seperti begitu ya. Misalnya jenuh atau mungkin bosan. Kalau menurut saya itu selalu memberikan motivasi pada diri. Kalau saya malas, nanti kedepannya kayak apa begitu. Jadi ditanam terus dalam diri, kalau saya tidak ke sekolah bagaimana ya begitu. Ya, jadi ada motivasi tersendiri. Kalau saya tidak ke sekolah nanti saya tidak belajar, terus nanti saya tidak sukses. Jadi itu yang harus terus ditanam pada diri sehingga bisa menghilangkan perasaan malas tadi. Kayak kita juga ya, mungkin pada saat-saat tertentu, saat kerja mungkin pekerjaan banyak, pada saat sudah di hadapan komputer pasti muncul perasaan bosan atau itu. Kembali lagi ya, memotivasi diri kita harus kerja, harus rajin ke sekolah. Karena kalau tidak saat ini, nanti kedepannya kayak seperti apa? Karena tantangan kedepan ini sangat berat ya. Ada juga orang yang sudah sampai selesai pendidikan sarjana, tapi mencari pekerjaan yang sulit. Jadi mulai dari sekarang harus tanamkan ya semangat terus ke sekolah belajar sehingga mematikan rasa malas tersebut.
1: Oke, baik. Kita berikan tepuk tangan dulu dong untuk narasumber kita saat ini. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Mungkin dari bagian kiri saya dulu.
2: Ya,
1: cowok-cowok ganteng.
2: Tadi cewek-cewek terus ya.
1: Cowok-cowok ganteng mana nih yang mau bertanya, silakan.
2: Oke, boleh.
1: Ada yang mau bertanya?
2: Ada.
1: Oke. Silakan.
9: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Ardiansyah Barawery, biasa disapa Ardiansyah. Saya mau bertanya, bagaimana jika setiap siswa diberi kesempatan untuk mengajukan ide kreatif bagi sekolah dan lingkungannya? Apakah hal tersebut dapat membawa perubahan yang positif?
1: Oke, silakan. Baik. Narasumber.
2: pertanyaannya mungkin...
1: Mungkin bisa diulang sekali lagi pertanyaannya?
9: Bagaimana jika setiap siswa diberikan kesempatan untuk mengajukan ide kreatif bagi sekolah dan lingkungannya? Apakah hal tersebut dapat membawa perubahan yang positif?
1: Oke, silakan. Bagian kesiswaan, silakan Bu, jawab.
2: Oke, diberi silakan.
7: Iya, apapun idenya yang bertujuan untuk mengembangkan diri dan juga madrasah, selama itu positif, pasti madrasah akan mewadahi. Pasti madrasah akan mendukung. Nah, apalagi di madrasah Magefa ini kan memberikan ruang gerak yang luas kepada seluruh warganya untuk mengembangkan ide maupun kreativitasnya di bidang maupun keagamaan maupun pengetahuan umum. Nah, untuk anggarannya kayaknya bisa didukung oleh Bapak. Bagaimana dukungan, salah satu dukungan dari madrasah itu selain dukungan moral maupun dukungan dari para guru-guru, juga ada dukungan dana yang tentu dari Pak Suparno yang selaku lebih tahu bagaimana dukungan anggaran untuk kegiatan-kegiatan, apalagi ide-ide pengembangan diri siswa seperti itu.
1: Oke. Mungkin oh ya, silakan Pak dilanjutkan.
10: Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan dari adik siapa nih? Ardiansa. Ya. Baik. Jadi untuk pengembangan siswa yang bertujuan untuk meningkatkan apa? Kreativitas. Jadi sekolah ini sangat mendukung sekali. Misalnya kegiatan yang tidak memerlukan dana yang bisa siswa lakukan untuk meningkatkan kedisiplinan siswa dari pengurus OSIS, mungkin setiap pagi bisa bertugas secara bergiliran untuk membackup siswa-siswa yang terlambat. Itu adalah satu apa ide yang kreatif dari pengurus OSIS. Jadi dari situ sudah kelihatan bahwa siswa sudah mendukung sekolah dalam menegakkan kedisiplinan siswa. Itu yang pertama, tanpa dana. Ya. Dan itu sangat ya, baik, terima kasih atas tepuk tangannya. Berarti kalian setuju ya? Yang kedua, bahwa sekolah ini selama ini selalu mendukung kegiatan siswa. Apapun perlombaan yang akan diikuti siswa itu selalu didukung oleh dana dari sekolah. Jadi siswa tidak pernah mengeluarkan uang karena memang ini ada biayanya. Jadi untuk jenis perlombaan, baik operasionalnya, baik rewardnya, semuanya di cover dari Madrasah Aliyah. Jadi pengembangan tersebut yang meningkatkan apa kreativitas siswa sangat didukung oleh dana dari madrasah. Saya pikir itu untuk melengkapi pertanyaan.
1: Oke, baik. Yang terakhir mungkin Ibu Kepala Madrasah ingin menambahkan.
11: Oke, menarik sekali terkait dengan saluran ide-ide kreatif tadi yang disampaikan oleh Ketua OSIM ya, yang mungkin secara finansial sudah disampaikan, kemudian alur tuangannya sudah disampaikan Ibu Kesiswaan. Ibu hanya memperkuat. Satu tips yang tadi dibagikan Pak Suparno itu cukup bagus, dengan ide-ide yang tanpa uang pun kita bisa berjalan. Tetapi alurnya saya pertegas bahwa Ardiansa itu adalah Ketua OSIM, perpanjangan tangan daripada kesiswaan. Itu berarti unit terkecil dari madrasah ini. Kemudian kalau itu dikomunikasikan dengan baik sampai ke atas, insya Allah rekan-rekan yang tergabung di OSIS, kemudian anggota OSIS yang keseluruhan mungkin 500 sekian ini, ya memiliki ide-ide atau gagasan bisa ditampung lewat wadah OSIM itu, dan kemudian nanti diteruskan secara ke atasnya, ke kesiswaan pembina OSIM, ke kesiswaan, kemudian ke kepala madrasah. Jadi tidak ada yang tidak ada kegiatan kemudian tanpa dukungan. Kita berusaha untuk bagaimana bisa bermanfaat, bisa memberikan manfaat bagi peserta didik ataupun masyarakat secara luas, khususnya orang tua wali siswa. Satu yang saya mau sampaikan, tadi pagi Terkait dengan ide-ide ataupun skill tadi, satu peserta kita, Manfakfak, yang berangkat ke Jakarta untuk mengikuti verifikasi seleksi nasional, mohon doa dan dukungannya untuk Paskibra agar anak ini bisa lolos dan bisa mewakili Kabupaten Fakfak sekaligus Papua Barat sebagai Paskibra atau pasukan inti dari pasukan pengibar bendera.
1: Oke, baik. Terima kasih ya untuk Ibu. Dan pertanyaan luar biasa sekali Sukli ya, sudah disampaikan oleh siswa-siswi dari Madrasah Aliyah Negeri Fakfak. Tentunya jawaban dari para narasumber juga mencerahkan banget. Tapi biar pikiran kita makin segar lagi, kayaknya kita akan dengerin lagi nih ya satu penampilan musik persembahan dari siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri Fakfak. Kita panggil Safira.
2: Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk Ade Syakira. Oke.
12: Tes, tes, tes.

0: Oke, sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Ade Shakira. Aduh, kayaknya Ade Shakira ini banyak fansnya juga ya, Kak Fitri ya.
1: Iya, luar biasa sekali.
0: Oke, Ade masih pada semangat gak nih? Aduh, masih kurang, masih semangat gak nih? Oke, coba kayaknya Sukri mau dengerin bagian sini, masih semangat gak? Oke, okay. Oke. Nah, kita dengarkan juga tadi ya Kakak Fitri ya, sedikit hiburan dari adik Shakira. Nah, sekarang kita balik lagi, baik karena semua pertanyaan juga sudah terjawab ya Kakak Fitri ya, dengan tuntas ya. Sekarang saatnya kita di Kementerian ESD, Profesor Dr. Saatnya kita mendengarkan ya closing statement atau pesan penutup nih dari Ibu Kepala Madrasah Aliyah Negeri Fakfak. Boleh Ibu dipersilahkan.
2: Oke, baik anak-anak sekalian, begitu banyak kita sudah berbicara tadi. Ada pesan-pesan khusus dari madrasah yang ingin Ibu sampaikan, bahwa teruslah berproses, teruslah belajar. Dunia ini tidak selebar daun kelor. Man jada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh, dia pasti akan dapat. Itu berarti filosofinya adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Tadi dibilang bahwa kita sulit untuk menghindari yang namanya malas. Rasa malas itu kan asalnya dari emosi.
3: Sampai siang, teman terbaik kamu. Terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Kita itu apa, tertawan dengan kita sendiri, memperbudak diri kita sendiri sebenarnya. Sekali lagi, bahwa teruslah berproses. Yang diinginkan madrasah ini, kalian tidak sehebat yang naik ke bulan sana. Cukup dengan mengimplementasikan apa yang ada di madrasah ini, kemudian bisa bermanfaat di masyarakat, jadi siswa-siswi yang berintegritas, kemudian berakhlakul karimah, itu sudah lebih dari apa yang diharapkan oleh madrasah. Khusus untuk anak-anak muda tadi, tidak ada kata untuk menyerah, bahwa ke depan tantangan dunia ini semakin keras. Tanpa ilmu kita tidak akan berbuat apa-apa. Kuncinya itu belajar dan terus belajar. Sekian, itu yang Ibu titipkan.
1: Baik, luar biasa sekali tentunya. Kita berikan tepuk tangan untuk kita semua dari sini. Iya, tentunya inovasi digital, kepedulian lingkungan, dan prestasi itu bukan cuma mimpi, tapi sudah diwujudkan oleh Madrasah Aliyah Negeri Fakfak.
0: Iya, betul banget Kakak Fitri. Jadi, dan memang ya sebelum kita tutup acara yang seru hari ini ya, ini biasanya ada ritual wajib yang memang tidak boleh di skip dan tidak boleh kelewatan nih teman-teman ya. Kita mau mengundang Kepala LPP LRI Fakfak ya untuk maju ke depan atau yang mewakili ya.
1: Ya, untuk para ketua-ketua tim. Ya, ini ya. Untuk foto bersama ya siang ya. Hari ini.
0: Sama narasumber kita yang keren-keren ya. Hari ini.
1: Silakan untuk Ibu Kalsumi dan para dewan guru, kita persilakan okay. Untuk mengambil tempat di depan untuk foto bersama. Dengan mengamalkan ilmu yang telah diperoleh selama di pesantren. Para ketua-ketua tim, silakan Pak Niko, Pak Ramli, Pak Ram, Pak Jito.
4: Kepolisian Johor Malaysia menangkap 4 warga negara Malaysia yang diduga menganiaya asisten rumah tangga atau ART asal Indonesia setelah kasus tersebut dilaporkan dan viral di media sosial. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri RI melalui KJRI Johor Bahru di KJRI Kuala Lumpur memberikan perlindungan kepada para korban selama proses hukum.
1: Persiapan foto.
4: Masuk menjemput korban.
1: Siap. 1 2 3 Salam RRI. Siap. 1 2 3 Satu tunggu tiga batu. Siap. 1 2 3 Terakhir gaya bebas.
4: Jepang terhindar dari kekalahan.
1: Gaya bebas.
0: Oke, cheese. Oke, baik.
4: Jepang mampu menembakkan kedudukan lewat Keito Nakamura.
1: Baik, kita berikan tepuk tangan dulu dong. Baik teman-teman, siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri Fakfak, teman terbaik kamu yang dengerin di program A2 dan seluruh penonton YouTube RRI Fakfak Official. Usai sudah kebersamaan kita dalam talk show spesial hari ini.
0: Oke, dan juga terima kasih untuk siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri Fakfak yang sudah menyambut kami dengan luar biasa tentunya di lingkungan hidup dan tentunya para audiens teman-teman, dan juga narasumber-narasumber kita yang keren hari ini ya. Yang sudah ikut berpartisipasi dan yang sudah ikut dari awal sampai akhir. Saya Sukli
1: dan saya Windy beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Program A2, teman terbaik kamu. Sampai jumpa dan kita kembali ke studio. Terima kasih telah Anda ikuti talk show persembahan LPP RRI Fakfak. Sampai jumpa.

Teman Bro Dua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu jam tadi kita sudah bergabung dengan Man Fakfak dengan acara talk show dengan tema inovasi Man Fakfak PTSP Digital Lingkungan Lestari. Semoga bermanfaat ya buat adik-adik pelajar sekota Pala Fakfak. Hingga satu jam ke depan, teman Pro 2 di sini temani ruang dengan teman Pro 2 dengan lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara. Jadi yang mau gabung bisa langsung gabung di Santai Siang dengan requestan lagu-lagu pop Indonesia, pop barat. Tetap stay tune di Pro 2 Fak-Fak.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burghelike Ziekeninrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

Mengapa penderita Down syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

Teman berdua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Kalau jam segini, teman berdua ya, kalau sekalipun lagi sibuk kerja juga ya, tetap, aduh, kalau sudah jam-jam segini nih, jam-jam ngantuk ini, teman berdua, bagaimana? Kamu suka siasati dengan apa nih, teman berdua, kalau sementara kerja terus terbawa ngantuk, terus ada juga mood yang tiba-tiba menurun, sukanya kamu imbangi dengan apa, teman produa? Ada yang suka sambil kerjanya sambil ngemil, makan coklat atau makan keripik nih ya, teman produa. Karena kalau jam-jam segini biar kerjaan menumpuk, tetap merasa rasa ngantuk itu pasti ada ya, teman produa. Rasa mood yang tiba-tiba hilang karena aduh, ini pekerjaan harus selesai dalam beberapa jam ini karena sudah ditunggu oleh atasan ya, pekerjaan yang tidak bisa ditunda. Tentunya kita pintar-pintar untuk menyiasati mata yang ngantuk, belum mood yang tiba-tiba hilang, mood yang tidak bagus lah, karena mungkin tadi ada mungkin dapat chat yang tidak menyenangkan dari si dia. Waduh, dengan segala sesuatu ya, masing-masing orang untuk kembalikan mood yang tadi sempat hilang ya, bisa dengan mungkin berdiri sejenak dulu ya, meregangkan otot-otot yang dari pagi sudah datang duduk jam-jam ngantuk juga nih ya, teman produa. Kalau kamu suka yang mana? Mungkin kalau kakak Sukli suka apa nih ya, pasti suka bawa kue-kue kecil itu, cemilan-cemilan kalau kakak Sukli. Tidak tahu dengan penyiar yang lain ya, tapi beda-beda tipis dengan saya juga ya. Pasti ada coklat, pasti ada keripik. Yang penting hari-hari yang kita lewati, baik dalam pekerjaan, dalam pendidikan, seperti adik-adik pelajar. Tapi kalau sambil belajar tidak boleh ngemil ya, nanti ada waktunya.

Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku tulus untuk orang yang salah diterbitkan pada 10 Oktober 2022. Buku ini adalah kumpulan tulisan dari Boy Chandra yang menceritakan tentang perjalanan hidup dan hubungan yang penuh dengan perjuangan, sakit hati dan kekecewaan karena mencintai orang yang salah. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungi kembali hubungan yang pernah mereka alami dan memberikan pelajaran serta inspirasi untuk tetap bangkit dan menemukan cinta yang benar-benar tulus.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Baca berita di rri.co.id, ada beberapa jenis bahan kebutuhan yang naik nih.
1: Iya, saya juga merasa belanja bulanan jadi lebih mahal.
0: Kalau terus-terusan begini, daya beli masyarakat bisa turun dan bisa inflasi nih.
1: Sepertinya bisa jadi masalah ya. Banyak orang yang kesulitan mengatur keuangan karena pendapat tidak naik, tapi harga kebutuhan naik.
0: Sebagai warga masyarakat, tentu kita berharap semoga harga-harga lebih stabil.
1: Dan kita pun harus bisa mengatur keuangan dengan lebih bijak.
0: Kalau mau belanja dicatat sehingga kita bisa tahu mana kebutuhan dan mana keinginan yang mau dibeli.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti Taura, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: dan baru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pilihan lagu terbaik minggu ini bersama

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu masalah kamu bisa lebih berkurang.

0: ini beli kopi susu 15.000, tahun depan harganya bisa naik jadi 20.000. Kok bisa gitu ya?
1: Itulah yang namanya inflasi, kawan. Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus. Kalau nggak siap, uang yang kamu punya sekarang bisa kehilangan nilainya di masa depan.
0: Wah, jadi nabung aja nggak cukup dong.
1: Tepat sekali. Makanya, anak muda perlu cerdas mengelola uang. Selain menabung, pertimbangkan investasi untuk melawan inflasi. Pilih investasi seperti emas atau yang lainnya yang punya potensi imbal hasil lebih tinggi dari inflasi. Bisa banget dong. Caranya dengan belajar mengelola keuangan, gak boros, dan mulai investasi sesuai kemampuan. Jangan lupa nih, waspada sama tawaran investasi bodong.
0: Ah, kalau gitu aku siap jadi anak muda anti-inflasi.
1: Hadapi inflasi dengan cerdas, kelola uangmu hari ini untuk hidup nyaman di masa depan.
2: Lapas Ibu FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu. Halo, halo, halo teman Pro 2. Sukli balik lagi nih di frekuensi teman Pro 2. Waduh, gimana nih harinya teman Pro 2 di santai siang ini ya. Nah teman-teman ya, kalau tadi di Desi Spada, teman-teman udah temenin bareng Kak Desi. Dan juga untuk 1 jam pertama, 2 jam pertama bareng Kak Desi nih teman Pro 2. Nah, dan juga untuk keseruan tadi di pukul 10 ya, talk show tentunya ya. Dan talk show kemudian disertai dengan beberapa musik-musik hiburan yang menemani aktivitas teman Pro 2 di Spada dan juga 2 jam pertama di Santai Siang nih teman-teman. Nah, Sukli balik lagi ya menemani lo dengan teman Pro 2 tentunya sampai dengan pukul 15.00 waktu Indonesia Timur. Jadi bareng Sukli kita bakal asyikkan dengan informasi dan juga topik-topik seru yang bakal kita obrolin bareng-bareng nih teman Pro 2. Nah, so buat teman-teman yang mau gabung bareng keseruan Sukli di siang hari ini ya, boleh banget teman-teman langsung aja WhatsApp di 0811 4894 990. Oke teman-teman ya, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM. Bye-bye.

Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, Melangkah. Buku karya J.S. Kyren diterbitkan pada tanggal 22 Maret 2020. Buku ini menceritakan tentang persahabatan, jurang ego seorang anak dengan orang tuanya, dan tentang menyeimbangkan logika maupun perasaan. Buku ini juga tentang melangkah menuju masa depan, dan bahwa apapun yang menjadi luka di masa lalu harus dibiarkan mengering bersama dengan waktu. Buku karya J.S. Kyren juga menggambarkan tentang keindahan suatu kota di Indonesia, yaitu Sumba, yang patut dinikmati. Dari cerita tersebut, yang di dalamnya ada unsur aksi, adat, budaya, dan ekonomi, sehingga memberikan motivasi untuk lebih gigih dalam menjalani peran apapun dalam hidup. Karena hidup untuk diperjuangkan dan dijalani dengan kisah yang berbeda setiap waktu. Demikian esensi buku Melangkah karya J.S. Kyren. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: serba digital. Bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya, bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: 89 FM Pro 2 Fak-Fak,
3: the band terbaik kamu.
2: Follow Facebook, Instagram, @

ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan

0: uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Lamongan yang selama ini kita sebagai salah satu lumbung pangan di Jawa Timur dinilai memiliki potensi besar untuk mengembangkan model pemberdayaan ekonomi melalui kooperasi yang terintegrasi dengan sektor pertanian.
1: Yo teman Pro 2, masih stay 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, tentunya masih bareng Sukli ya di edisi santai siang nih teman Pro 2. Waduh teman-teman, gimana, masih pada semangat gak nih? Kayaknya udah pada mulai low energinya nih teman Pro 2. Ya udah, Sukli bantu menemani ya tuan dengan teman Pro 2 tentunya dengan informasi dan juga topik-topik seru di siang hari ini. Oke, kita masuk dulu nih teman-teman ya, soal UMKM nih teman Pro 2. Nah siang ini kita akan ngobrol tentang usaha mikro kecil menengah yang menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia, biasa disingkat UMKM ya, benar ya. Nah, berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, UMKM menyumbang lebih dari 60% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja di Indonesia. Namun di tengah perkembangan teknologi yang begitu cepat ya, UMKM juga menghadapi berbagai tantangan nih tempat dua. Mulai dari persaingan pasar yang semakin ketat ya, perubahan perilaku konsumen, hingga tuntutan untuk beradaptasi dengan dunia digital. Nah teman-teman ya, saat ini konsumen tidak hanya mencari produk yang berkualitas nih teman-teman, tetapi juga kemudahan dalam bertransaksi, dan juga karena itu ya, digitalisasi juga menjadi salah satu kunci penting bagi UMKM untuk bertahan dan berkembang. Nah penggunaan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok ya, dapat membantu pelaku usaha memperluas jangkauan pasar tanpa harus mengeluarkan biaya promosi yang besar nih teman-teman. Nah selain itu ya teman-teman perlu juga UMKM juga perlu memperhatikan kualitas produk dan pelayanan nih teman-teman. Kemasan yang menarik ya, pelayanan yang ramah, serta kemampuan membangun hubungan dengan pelanggan menjadi faktor penting yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen nih teman-teman Pro 2. Nah bagi pelaku UMKM di daerah ya, termasuk di Papua Barat dan Kabupaten Fak-Fak tentunya, potensi usaha lokal sangat besar teman-teman ya. Produk olahan hasil laut, kopi lokal, makanan khas daerah, hingga kerajinan tangan memiliki peluang untuk dikenal lebih luas apabila dipasarkan secara kreatif melalui platform digital. Nah ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan UMKM agar naik kelas nih teman-teman. Pertama ya, memperkuat identitas merek atau branding. Kedua, memanfaatkan media sosial secara konsisten. Dan ketiga, meningkatkan kualitas dan layanan. Kemudian keempat, mengikuti pelatihan atau pendampingan usaha. Dan yang terakhir ya, membangun jaringan dengan sesama pelaku usaha untuk saling mendukung dan bertukar pengalaman. Nah, teman-teman Pro 2, perkembangan teknologi ya, emang bukanlah ancaman tentunya ya, melainkan peluang ya. UMKM yang mampu beradaptasi akan memiliki kesempatan lebih besar untuk berkembang. Nah, menciptakan kelapangan kerja dan juga memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian daerah maupun nasional, teman-teman. Oke, karena itu teman-teman Pro 2, mari kita dukung produk-produk lokal dan UMKM di sekitar kita ya. Dengan membeli produk UMKM, kita tidak hanya mendapatkan produk berkualitas ya, tetapi juga ikut membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Oke, teman-teman Pro 2 ya, tetap stay tune terus 89 FM, frekuensinya anak muda.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Sampai siang, teman terbaik kamu.

0: seperti di Qatar. Sementara itu, di laga lainnya di grup F yang baru saja berakhir tadi, Swedia menang telak atas Tunisia dengan skor 5-1. Gol-gol Swedia dicetak oleh Yasin Ayari.
1: Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Tentunya masih 89 FM Pro 2 Fafak nih teman Pro 2. Aduh, masih pada semangat nih teman-teman ya. Di pukul 13.00 teman Pro 2, Sukli bakal menemani ruang dengan teman Pro 2 tentunya dengan informasi-informasi seputar sport atau olahraga nih teman Pro 2. So buat untuk keseruan di informasi sport hari ini, buat teman-teman jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo.
1: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: seperti ini generasi penerus bangsa. Kritisi boleh aja, tapi gak sendal jepit juga kali bro.
1: Jadilah pemuda yang kreatif dalam hal-hal yang positif.
0: Mas, gak ikutan demo juga?
2: Maaf mas, saya mahasiswa kampus sebelah.
0: Lah ngapain di sini?

Yo teman Pro 2 masih stay 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2 tentunya masih bareng Sukli ya di edisi santai siang nih teman Pro 2. Nah gimana nih teman-teman, masih pada semangat gak nih? Oke langsung Sukli aja, langsung ke informasi pertama, informasi olahraga ya. Hamilton raih kemenangan perdana bersama Ferrari di GP Barcelona Catalunya. Lewis Hamilton sukses meraih gelar juara lomba balap Formula 1 Grand Prix Barcelona Catalunya Minggu 14 Juni 2026. Strategi 3 pit stop menjadi kunci keberhasilan pembalap asal Inggris itu meraih kemenangan perdana bersama tim Scuderia Ferrari. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri penantian panjang Hamilton pada start ke-31 bersama tim kuda jingkrak. Juara dunia Formula 1 7 kali ini menang setelah tampil dominan pada fase akhir balapan. Pembalap berusia 41 tahun itu datang ke Barcelona dengan modal 2 posisi runner-up secara beruntun. Pada 2 balapan sebelumnya, dia selalu finish di belakang pembalap asal Italia, Kimi Antonelli. Baik, nomor 2 informasi sudah dilansir dari rri.co.id.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

atas Cosmo JNE dengan skor 4-3 dalam laga puncak Grand Finals PFL 2025-2026. Laga dimainkan di Gor Uni dengan disaksikan 6.886 penonton Minggu 14 Juni 2026. Mentalitas juara BTS diuji dan dibuktikan di sisa 10 menit terakhir pertandingan melalui comeback bersejarah. Ardiansyah memecah kebuntutan BTS pada menit ke-31. Baik, nomor 2, informasi Sukli lansir dari rri.co.id. How was I to know?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: not for him. Cause it's only my beginning. He's just one boy of a billion.
1: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
3: Kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya. Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan, bahkan untuk waktu yang persekian detik. Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Ia juga menceritakan awal mula Pagi Mosley didirikan 3 tahun silam. Ia tanamkan harapan dan doa agar bisa menghidupkan warna yang ada di Desa Sembiran lewat nama yang ia sematkan untuk studionya.
1: Awalnya sih hanya Pagi aja, studio Pagi, cuman beberapa saya cek di Instagram atau sosial media banyak sekali yang pakai studio Pagi karena saya mau menekuni pewarnaan, pencerupan, jadi saya otak-atik dari warna, akhirnya ketemulah kata Motu itu. Motu itu full color, jadi saya ingin menghidupkan warna-warna yang ada di Desa Sembiran karena kita ada di Desa Sembiran.
2: Yo, teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-fak, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 masih seputar informasi olahraga. Knicks juara NBA 2026, tundukan Spurs di game kelima. New York Knicks memastikan gelar juara NBA 2026 usai menaklukkan San Antonio Spurs pada game 5 final NBA. Bertanding di First Bank Center Minggu 14 Juni 2026, Knicks menang tipis 94-90 dan menutup seri 4-1. Laga berlangsung ketat sejak kuarter pertama dengan kedua tim saling menjaga intensitas pertahanan. Knicks mampu menjaga keunggulan tipis meski Spurs terus memberikan tekanan hingga menit akhir. Jalen Brunson tampil sebagai pembeda dalam pertandingan penentuan tersebut. Guard andalan Knicks itu mencetak 45 poin dan menjadi pencetak angka terbanyak di laga final. Baik, teman-teman, informasi sukli lansir dari rri.co.id.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy, parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

0: takut jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2022.

89 FM Pro 2 Far Fuck, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 tentunya masih bareng Sukli ya di edisi Santai Siang nih, teman Pro 2. And by the way, sekarang di studio udah menunjukkan pukul 14 lewat 8 menit nih, teman Pro 2. Dan untuk 1 jam terakhir ini ya, di edisi Santai Siang, Sukli bakal menemani ruang dengan teman Pro 2 dengan informasi seputar entertainment nih, teman Pro 2. Nah, so buat teman-teman ya, untuk pukul 14 menuju pukul 15 ini ya, teman-teman jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 89 FM. Dan seperti biasa teman Pro 2 ya, sebelum kita masuk ke informasi, Sukri masih punya beberapa lagu dulu nih untuk menemani aktivitas teman Pro 2 di Santai Siang ini.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pilihan lagu terbaik minggu ini bersama Pro 2 Fak Fak.

89.2 Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Sukli di edisi Santai Siang nih, teman Pro 2. Nah, gimana teman-teman, masih pada semangat nggak nih? Nah, harusnya tentunya harus semangat ya teman-teman ya. Oke, Sukli mau lanjut lagi ya, membahas informasi selanjutnya. Tentunya kali ini informasi hiburan ya. Film Jangan Buang Ibu, kisah drama keluarga penuh haru garapan Leo Pictures. Film produksi Leo Pictures, Jangan Buang Ibu, siap menyapa penonton bioskop pada Juni 2026. Film ini bercerita tentang ibu yang tinggal di panti jompo setelah ketiga anaknya tak mampu lagi merawatnya. Jangan Buang Ibu disutradarai oleh Hadrah Daeng Ratu. Film ini diproduseri oleh Agung Saputra dengan naskah oleh Widya Arifianti. Berkisah tentang ibu Ristiana, seorang ibu yang sepanjang hidupnya mengorbankan waktu dan tenaga demi membesarkan anak-anaknya. Namun ketika usia senja tiba, ia justru dihadapkan dengan kenyataan pahit harus berpisah dari keluarganya. Baik, Pro 2, waduh, bikin penasaran juga filmnya gimana ya. Dan buat teman-teman juga yang mau baca informasi lebih lengkapnya ya, teman-teman bisa banget langsung aja kunjungi rri.co.id.

0: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Ubur-Ubur Lembur adalah buku karangan Raditya Dika yang menyajikan cerita humor mengenai kehidupan sehari-hari, pengalaman pribadi, dan kisah-kisah absurd yang dialaminya. Esensinya adalah menghibur pembaca memulai kisah-kisah kocak, ironis, dan kadang-kadang menggelikan yang menggambarkan realitas kehidupan modern dengan sentuhan komedi. Pesan yang dapat diambil dalam buku Ubur-Ubur Lembur ini mungkin mencakup nilai-nilai seperti tidak mengambil hidup terlalu serius, mencari kebahagiaan dalam hal-hal kecil, dan menerima kekonyolan dan ketidaksempurnaan manusia sebagai bagian dari kehidupan. Selain itu, buku ini juga bisa mengajarkan tentang pentingnya humor dan cara melihat situasi dari sudut pandang yang positif. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: 89 FM Pro 2 Fakfak,
2: teman terbaik kamu.
1: Follow Facebook, Instagram, @

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: atau MBG sesuai dengan standar yang ditetapkan dapur utama. Laporannya bersama dengan Rohil Minata.
1: Mempro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Kita mempro 2 ya. Tentunya masih bareng Sukri ya di edisi santai siang nih Mempro 2. Oke, informasi selanjutnya ya. Masih ada seputar hiburan Mempro 2. Mark Main Entertainment garap jumpscare film horror komedi dibintangi Dion Wiyoko. Setelah sukses melahirkan sejumlah film horor yang meraih perhatian penonton, Magma Entertainment kembali menyiapkan proyek layar lebar terbaru. Rumah produksi yang sebelumnya menghadirkan Kodrat, Pemukiman Setan, dan Badut Gendong itu resmi mengumumkan film horor komedi Jump Scare. Oke. Berbeda dari proyek-proyek sebelumnya, film ini akan memadukan ketegangan dengan komedi situasi yang ringan dan spontan. Melalui pendekatan tersebut, Magma Entertainment ingin menghadirkan pengalaman baru bagi penonton pecinta genre horor Indonesia. Film Jumpscare mengisahkan empat sahabat yang bercita-cita membuat film impian mereka. Kesempatan itu muncul setelah mereka menerima warisan sebuah rumah tua yang rencananya akan dijual untuk mendanai proyek tersebut. Baik, teman-teman, informasi lebih lengkapnya, teman-teman bisa langsung kunjungi rri.co.id.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar dunia akan terasa semakin dekat dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur, mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: Potter bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Pernah gak sih kamu penasaran? Kira-kira di KTP seorang presiden, kalau pekerjaannya diisi apa ya? Ternyata pekerjaannya adalah presiden. Mungkin juga tidak banyak yang tahu bahwa ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang

kami. Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, gak kerasa ya kita udah sampai ke penghujung edisi nih ya, di edisi Santai Siang. Dan sekarang sekarang juga di studio udah menunjukkan pukul 14:55 nih, teman Pro 2. Itu artinya Sukri bakal pamit dulu nih dari ruang siaran tentunya ya. Ya, semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya, teman-teman ya. Dan jangan khawatir, untuk keseruan-keseruan berikutnya teman-teman bakal ditemenin bareng Kamaul tentunya di edisi Sore Ceria. Oke, teman Pro 2 ya, pokoknya tetap semangat, tetap kreatif menjalani aktivitasnya hari ini. Sukri izin pamit, dan buat teman-teman semuanya jangan lupa buat tetap stay tune terus di 89 FM. Bye-bye.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: sore ceria. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Hey, what's up guys, masih di 89 FM, Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu. Dan juga teman Pro 2, gimana kabarnya di sore ceria kali ini, teman Pro 2? Kayaknya dari kemarin selalu mendengarkan Maul ya, suara Maul di sore ceria. Kalau kemarin sudah edisi hari Minggu, sekarang hari Senin, tanggal 15 Juni 2026. Edisi Maul menemani ruang dengar kalian semua dari jam 3 sore nih, teman-teman. Hingga nanti menjelang jam 8 malam waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Dan sebelum kita lanjut, gimana kabarnya teman-teman? Semoga Senin pagi kalian semua sampai sore hari ini tetap semangat, tetap bahagia, asik teman Pro 2 ya. Semoga lancar terus ya planningnya, jangan sampai ada yang terhambat juga teman-teman. Dan juga teman Pro 2 yang lagi beraktivitas, semoga apa nih, semoga lancar terus dan semoga tidak terhambat dengan cuaca di Fakfak yang kadang kiding ini teman-teman ya. Tadi sempat hujan gerimis kecil-kecilan, kembali cerah kembali nih teman Pro 2. Maksudnya cerah dalam artian tidak hujan ya, bukan cerah dalam artian terang benderang. Karena kalau dari studio ini kelihatannya awan di Fakfak nih lagi abu-abu juga nih teman Pro 2 ya. Tapi bingung nih kalau misalnya abu-abu kayak gini tuh mau hujan atau mau gak hujan sih. Jadi kita was-was teman Pro 2 ya. Dan juga teman Pro 2, tentunya Maul bakal menemani kamu semua nih ya di 89 FM dengan topik lokal yang seru dan juga topik-topik yang menarik. Apalagi di jam 3 sore ini, satu jam ke depan kita bakal bahas topik lokal, yaitu topik seputar daerah kota Fakfak kita tercinta ya, kota Pala teman Pro 2, supaya kamu semua update dan juga jangan sampai ketinggalan informasi teman-teman ya. Dan teman Pro 2 yang mau request lagu, mau salam-salam, mau ngobrol-ngobrol dan Maul, boleh banget teman-teman. Silakan menghubungi Maul di 0811-4894-990 dan juga lewat RRI Digital. Teman Pro 2, selanjutnya kita bakal dengerin lagu dari siapa? Kita langsung dengerin lagu dari Morgan Wallen terlebih dahulu teman-teman ya, yang akan menemani sore hari kalian semua di pukul 3 ini dengan lagunya yaitu Chasing You, artinya mengejar kamu. Waduh, tetap stay tune 89 FM Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu.

0: gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Seperti ini generasi penerus bangsa. Kritis sih boleh aja, tapi gak sendal jepit juga kali bro.
3: Jadilah pemuda yang kreatif dalam hal-hal yang positif.
2: Mas, gak ikutan demo juga?
4: Maaf mas, saya mahasiswa kampus sebelah.
2: Lah ngapain di sini?

0: Terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pilihan lagu terbaik minggu ini.

0: Esensi Buku Pro 2 Pakpak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Teman Pro 2, buku Sumur karya Eka Kurniawan merupakan kumpulan cerita pendek yang mengeksplorasi berbagai tema seperti kekuasaan, kesenjangan sosial, dan kondisi manusia. Buku ini menggunakan unsur-unsur fantastik dan realisme magis untuk mengungkap kompleksitas kehidupan masyarakat Indonesia. Lewat buku ini juga kita dapat beberapa pelajaran penting, yaitu kritik sosial, humanisme dan empati, keberanian berkarya, dan pentingnya memahami konteks budaya.
0: Esensi Buku Pro 2 Pakpak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: itu dan tentu juga mengajak masyarakat untuk berolahraga. Dan kalau kita bicara olahraga
1: prestasi. Yo, what's up guys, masih di 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Dan juga masih bersama Ulam Pro 2 ya. Dan ngomong-ngomong soal seputar Fak-fak teman-teman, topik lokal kita yang pertama kali kita bakal buka dengan topik yang lumayan wah banget Ulam Pro 2 ya. Karena kan sekarang lagi demam-demamnya Piala Dunia Ulam Pro 2 ya, FIFA dan juga sebagainya. Kira-kira kalian dukung apa Ulam Pro 2 ya? Ternyata ternyata teman-teman, di Fak-fak itu ada restoran yang menyiapkan menu spesial dalam menyambut Piala Dunia kita tahun Pro 2 ya. Yaitu di mana Resto Cultura menyiapkan menu spesial sambut Piala Dunia nih. Dan meluncurkan Resto Cultura resmi meluncurkan Almond Sky House, ruang hangout terbaru yang berada di lantai 4 bangunan restoran tersebut. Kehadiran tempat ini menawarkan pengalaman berbeda nih bagi masyarakat Fak-fak untuk menikmati momen nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026. Dimana dengan latar panorama kota Fak-fak dari ketinggian, mengusung tagline yaitu Good Taste Perfect Moment, Almond Sky House hadir sebagai alternatif lokasi yang memadukan kenyamanan, suasana santai juga serta sajian kuliner yang gak kalah enak tahun Pro 2 ya. Konsep ini pun diharapkan ini dapat menjadi pilihan baru nih bagi para pecinta sepak bola maupun masyarakat yang ingin menikmati waktu bersama keluarga dan juga sahabat-sahabatnya. Dari area Almond Sky House, pengunjung dapat menyaksikan sejumlah pemandangan ikonik kota Fak-fak, yaitu hamparan laut biru berpadu dengan pulau Tubir Seram atau Wamar Nusa yang dihiasi oleh patung Kerapangit Wegap. Hingga pulau panjang juga ya teman Pro 2 ya. Aduh, enak banget kayaknya teman-teman ya. Resto Cultura sendiri merupakan buah karya pasangan nih teman Pro 2 yang mengubah bangunan bekas bengkel menjadi restoran modern bernuansa hangout. Jadi lokasinya di Jalan Gajah Mada teman Pro 2 ya. Dan kehadiran dari Almond Sky House ini diharapkan tidak hanya menjadi destinasi nobar Piala Dunia 2026, tetapi juga memperkaya pilihan ruang rekreasi ya dan kuliner yang mendukung geliat pariwisata di kota Fak-fak. Siapa sangka tahun Pro 2. Tapi emang sih ya, demam Piala Dunia dan juga FIFA dan sebagainya ini kan lagi marak-maraknya tahun Pro 2. Ini tuh sebuah cuan menurut Maol ya. Sebuah peluang untuk resto-resto, UMKM-UMKM gitu ikutan tren ini dan juga membuat produk-produknya sendiri. Karena kemarin juga ada yang kalau gak salah buat noken dari bendera-bendera pemain-pemain yang ikut Piala Dunia. Waduh, gokil abis sama Pro 2 ya. Jadi menurut kalian gimana nih teman-teman? Boleh ngobrol Maul nih. Bisa ngobrol Maul di jalur WhatsApp di 0811-4894-990 dan juga lewat RRI Digital. Kalau menurut Maul sih ini sangat-sangat inovatif dan juga sangat-sangat riding the wave ya tahun Pro 2 ya. Menunggangi ombak tren teman-teman. Waduh, keren banget ya Resto Cultura, jempol banget sama Pro 2 ya. Dan kalau menurut kalian gimana teman-teman ya, silahkan memberikan tanggapan kalian. Dan jangan kemana-mana, setelah ini ada lagu dari Adera yaitu Versace on the Floor.

0: Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fakfak.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

kamu. Pro 2 FM. Sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

Hello Brodo, itu dia lagu dari siapa? Lagu dari Gabriel Aplin dengan lagunya itu Miss You Too, Faith Nina Next Beat sama Brodo 2. Dan tentunya masih bersama Ul, kita masih membahas topik lokal, topik seputar kota Fakfak dan sekitarnya sama Brodo 2. Kalau tadi udah membahas tentang Resto Kultura yang menyediakan menu spesial untuk Piala Dunia sama Brodo 2 ya. Sekarang kita masuk di komoditas lokal kita di kota Fakfak sama Brodo 2, tentunya terkait dengan pala ya teman-teman ya. Dimana kualitas pala Tomandin Fakfak dijaga melalui 8 BPT unggulan nomor 2. Wah, ini soal apa nih? Di mana pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Dinas Perkebunan terus memperkuat ya teman Pro 2 ya, upaya menjaga keaslian dan mutu pala Tomandin Fakfak. Tentunya melalui pembinaan 8 blok penghasil tinggi atau BPT yang telah ditetapkan sebagai sumber benih unggul pala nih teman-teman. Dan Kepala Dinas Perkebunan yaitu Widi Asmoro mengatakan keberadaan BPT ini tuh sebenarnya menjadi fondasi loh. Fondasi yang penting dalam menjaga kemurnian varietas pala Tomandin Fakfak yang telah memiliki sertifikat indikasi geografis atau IG. Menurutnya, bibit yang berasal dari pohon induk terpilih dan tersertifikasi akan menghasilkan tanaman yang sehat tentunya, yang seragam serta memiliki kualitas produksi yang baik. Dia pun menjelaskan berdasarkan keputusan Menteri Pertanian, terdapat 8 BPT milik perkebunan pala di Fakfak yang telah ditetapkan sebagai kebun sumber benih unggul. 8 kebun tersebut tersebar di Kampung Werba, Falak, dan Merdorena dengan total lebih dari 2.000 pohon induk pala unggul. Dan juga teman Prodo ya, para pemilik BPT ini memiliki tanggung jawab besar ya dalam menjaga pohon induk pala unggul agar tentunya tetap sehat dan tetap produktif. Dan keberadaan BPT ini sangat penting ya, karena ini menjadi sumber benih unggul nih bagi pengembangan pala Fakfak di masa mendatang. Dan juga dapat berharap 8 BPT ini menjadi sumber benih unggul yang selalu berkelanjutan ya, apalagi untuk komoditas pala asli di Fakfak dan menjaga reputasi pala Tomandin Fakfak sebagai komoditas unggulan daerah yang mungkin bisa bersaing nih di pasar nasional dan juga internasional. Wih, kogil banget nomor 2 ya kalau ternyata komoditas lokal kita semua bisa sampai internasional nomor 2. Karena pala tuh memang rempah-rempah dicari oleh banyak negara dan banyak orang juga ya. Belanda juga dulu kayaknya nyari rempah-rempah pala di Fakfak, rempah-rempah pala ke Indonesia deh tahun Pro 2. Saking pala tuh dibutuhkan, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita bisa menjadikan komoditas lokal tersebut menjadi daya tarik dan juga daya menjadi sesuatu yang bisa kita banggakan, kayaknya bakal membantu sekali untuk kesejahteraan masyarakat, teman-teman. Itu dia informasi yang mau kutip dari laman website rri.co.id. Dan teman Pro 2 ingin membaca lebih lanjut, silahkan mengunjungi website tersebut ya. Dan juga bisa mendownload lewat RRI News dan juga RRI Digital, teman Pro 2. Selanjutnya teman Pro 2 ada lagu dari Ipang Lazuarni nih, teman Pro 2. Dengan lagunya yaitu Drama.

0: Info Pro 2 FM.
1: Sore ceria, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: santai aja nih. Namun udah gak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu gak disalahgunakan.
1: Ih, serem. Di, aku gak jadi ganti nomor.
0: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur, mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, berutang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
5: Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2.
7: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhoofd. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

Assalamualaikum Bro 2, itu dia lagu dari Maren Morris, teman Bro 2 ya, dengan lagunya itu Kingdom of One. Kingdom of One dari Maren Morris ini merupakan salah satu lagu yang lumayan sering di request juga teman Pro 2. Dan teman-teman, ngomongin soal request lagu, kita baru aja dapat requestan lagu nih ya. Dari siapa? Dari Kak Indrawati, katanya mau request lagu dong. Request lagu dari Rizky Febian, yaitu Melawan Dunia. Waduh, dunia mau dilawan ya. Demi si dia, waduh. Demi si dia atau demi si aku nih? Karena kan mungkin teman-teman Pro 2 ya, ada yang kayak demi dia aku akan melewati lautan. Tapi kalau mau sih ya, tipe yang kayak demi aku sendiri aku akan lewati lautan. Love yourself teman Pro 2 ya. Love myself juga teman-teman ya. Jadi mending kita mencintai diri sendiri teman Pro 2. Kalau misalnya udah capek disakiti oleh orang lain, waduh, gawat juga, gak mau ya. Di pukul 16.37 ini teman Pro 2

apa nomor 2. Aduh, Maul terlalu bersemangat nih ya, sampai agak sulit lidah Maul untuk mengikuti pikiran Maul. Tapi emang saking semangatnya seperti itu sih nomor 2 ya. Jadi tetap ceria, tetap semangat nomor 2. Dan kita langsung dengerin lagu dari Kak Indrawati ya. Lagu requestan dari Kak Indrawati maksudnya, yaitu request lagu dari Rizky Febian ya, Melawan Dunia nomor 2. Dunia pun dilawan untuk kamu dan aku juga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI.

0: Digital.
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
2: Setuju.
3: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
4: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
1: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
5: Bandaira.
6: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaira.
4: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
1: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri.

0: Jangan biarkan lahan kosong hanya ditumbuhi ilalang. Ubah jadi kebun sayur, taman gizi, atau kebun herbal. Selain mempercantik lingkungan, hasilnya bisa bantu kebutuhan pangan keluarga, bahkan jadi sumber penghasilan tambahan. Yuk, manfaatkan lahan kosong, tanam harapan, panen masa depan.
1: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
2: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
2: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
2: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
2: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Guys, kamu tahu Fikri kan?
1: Mm-hmm.
0: Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi, apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh. Amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
1: Shh.

Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Tamu aja, aku cerita nih. Kita guys, duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Esensi buku Kodua Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Esensi buku Produa Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya. Teman Produa, buku rasa karya Terelie adalah buku yang menyentuh hati, menggambarkan perjalanan emosional karakter-karakternya dalam mencari arti hidup, mengatasi kehilangan dan merasakan berbagai rasa yang kompleks dalam hidup. Melalui cerita yang penuh makna, kita diajak untuk merenung tentang kehidupan, cinta, dan bagaimana kita menghadapi perasaan kita yang seringkali membingungkan dan penuh konflik. Buku ini cocok bagi pembaca yang menyukai cerita tentang perjalanan batin dan emosi manusia, serta bagaimana seseorang belajar menjadi lebih dewasa melalui pengalaman hidup yang menyakitkan dan penuh pelajaran. Rasa adalah sebuah kisah tentang perasaan dan bagaimana perasaan tersebut membentuk kita menjadi siapa kita sekarang.
2: Esensi buku Produa Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Yang nomor 2 itu dia lagu dari siapa? Tentunya lagu dari Firly Firlana Faith Piyu nomor 2 dengan lagunya Menanti Sebuah Jawaban. Waduh, menanti sebuah jawaban apa nih? Sebuah jawaban kayak, boleh, kamu sudah boleh pulang dari tempat kerjaan ini. Waduh, kayaknya itu jawaban yang paling ditunggu-tunggu kayak jam segini ya. Karena emang jam-jam segini tuh udah jamnya harusnya udah pulang kantor nomor 2 ya. Udah pulang kampus, udah pulang kerjaan, pulang aktivitas lah pokoknya nomor 2 ya. Jadi kayaknya sudah menunggu-nunggu nih kapan ya saya bisa pulang ya. Kapan saya bisa langsung ke rumah rebahan sambil scrolling TikTok. Waduh, gawat juga nih nomor 2 ya. Tapi nomor 2 kalau misalnya kalian semua udah enggak sabar pulang, ya nikmatin aja ya waktu dan juga detik-detik terakhirnya nih sambil mau temenin teman pro 2. Karena kalau misalnya kita pikirin terus teman pro 2 ya, itu yang ada malah tambah tersiksa. Mending kita bersyukur, kita nikmatin aja nih tiap detiknya dengan apa ya, dengan lagu-lagu yang gak kalah gokil kali ya untuk menemani kamu semua teman pro 2. Nah, jadi teman pro 2 jangan sungkan-sungkan kalau kalian mau request lagu ya. Silakan menghubungi Maul jalur WhatsApp di 0811-4894-990 dan juga lewat RRI Digital. Kalau tadi Kak Indrawati kan udah sempat request lagu ya, tapi kalau sekarang tuh Kak Indrawati bukan request lagu tapi nanyain Maul katanya. Kak Maul, kalau misalnya makanan selain ayam geprek di Fakfak, Kak Maul sukanya apa? Waduh, ini agak sulit ya dalam Pro 2 ya. Karena ngomongin soal makanan kayaknya gak ada tuh Maul pilih-pilih suka atau gak sukanya. Kayaknya semuanya Maul suka. Aduh, asalkan bikin kenyang ya dalam Pro 2 ya, dan rasanya enak juga. Tapi kalau selain ayam geprek, apa ya teman-teman ya? Ayam geprek, ada juga yang jual ayam, ini dalam Pro 2 ya, ayam apa namanya, yang ricis-ricis itu teman-teman. Tapi Maul sebenarnya belum coba sih. Sebenarnya Maul pengen banget untuk mencoba ya, tapi beliau tidak bisa daily sayangnya ya. Jadi Maul harus ke sana dan belum sempat aja waktunya. Selain ayam itu mungkin apa ya, seafood-seafood di Seberang itu kan ada seafood-seafood ya. Tapi Maul akhir-akhir ini sempat beli mie yang kayak gacoan versi KW-nya nomor 2. Tapi enak sumpah ya. Enak juga dan juga rasanya pedes. Pokoknya Maul tuh cari yang pedes-pedes sih teman-teman ya. Kenapa jadi ngomongin kuliner Kak Maul, jadi lapar ya. Gak apa-apa nomor 2 sore-sore ini kayak gitu. Emang apalagi dengan cuaca yang rada-rada mendung, abu-abu kayak gini, kayaknya emang enak ngomongin cemilan ya. Tapi kalau cemilan gorengan-gorengan terus kan gak seru nih. Jadi kita ngalihkan ke cemilan-cemilan yang lain nih nomor 2. Ngomong-ngomong soal mie yang Maul sempat bilang, itu Maul sempat beli di Wagom Tom Pro 2 ya. Namanya Mie Java Sebara, tapi Tom Pro 2 mungkin ada yang udah pernah coba juga, boleh spill-spill ya. Kira-kira menurut kalian gimana? Kalau menurut Maul sih oke-oke aja ya. Oke banget dengan rasa pedasnya yang wow. Maul kayak wah oke juga nih pedasnya ya. Jarang-jarang ada rasa pedas yang bisa bikin Maul nangis. Jadi nanti kayak bakal pesen lagi tapi mungkin enggak sekarang tahun Pro 2 ya. Karena di rumah juga banyak makanan. Kalau misalnya enggak ada makanan kayaknya baru mau pesan-pesan take out kayak gitu tahun Pro 2. Dan juga teman-teman yang masih mau request lagu boleh banget tahun Pro 2, jangan sungkan-sungkan. Kita selanjutnya lagu dari siapa? Kita selanjutnya masuk ke lagu dari Blackpink teman-teman ya. Lagu dari Blackpink dengan judulnya yaitu Jump atau Lompat. Ayo lompat Tom Pro 2 ya. Lompat dari mana nih? Lompat dari tempat kerjaan aja supaya bisa langsung mendarat di kasur. Waduh,

0: FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Gua tinggi.
2: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
3: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Jian, sebelumnya Bapak minta maaf, baru ngasih tahu kamu sekarang. Depan sudah lama sakit.

0: sekarang dia sudah meninggal. Kejadiannya pas meluk istrimu di situ.
1: Pintu teater satu.
2: Kekasihku Hayati. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
3: Mama, saya dikuburan di sisa terus tahu.
4: Karena yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: Sal, ada yang salah sama omonganku?
6: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu nggak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
7: Seperti ini generasi penerus bangsa. Kritisi boleh aja, tapi gak sendal jepit juga kali bro.
8: Jadilah pemuda yang kreatif dalam hal-hal yang positif.
7: Mas, gak ikutan demo juga?
9: Maaf mas, saya mahasiswa kampus sebelah.
7: Lah ngapain di sini?

0: it snap.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Ah, emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
4: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Shalom Brodo, apa kabar? Pada pukul 18 lewat 7 menit waktu Indonesia Timur, kita bakal memasuki rangkaian tarhim dan juga azan maghrib untuk umat muslim dan muslimah di daerah Fak-Fak dan sekitarnya.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Halo Om Pro 2, pada pukul 18.17 menit waktu Indonesia Timur, kita baru saja mendengarkan rangkaian tarhim dan juga azan maghrib untuk umat muslim dan muslimah di daerah Fakfak dan sekitarnya. Mau selaku yang bertugas pada sore ceria ini dan juga jajaran pimpinan staf dan para penyiar lainnya, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib Om Pro 2. Semoga ibadah sholat maghrib kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolong Pro 2 jangan kemana-mana. Setelah ini akan ada lagu-lagu selanjutnya yang akan menemani kamu semua sambil mau juga harus menunaikan ibadah sholat maghrib terlebih dahulu. Lagu selanjutnya ada lagu dari Ella Henderson, yaitu Take Care of You. Tolong Pro 2 tetap stay tune 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.
3: I know you're hurting, I know it's rough, I know you see so many things that mess you up. Now I know I'm learning. I'm

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: Esensi Buku Pro 2 Pakpak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2 Buku Rindu karya Tere Liye yang diterbitkan pada tanggal 19 September 2014 adalah sebuah karya sastra yang mengeksplorasi tema rindu dan cinta. Buku ini bercerita tentang pengalaman seorang pria bernama Raisa yang mengalami kehilangan dan kesepian, serta perjalanan emosionalnya dalam mencari makna dan kebahagiaan. Karya ini mengajak pembaca untuk merenungkan pentingnya hubungan antar manusia dan arti dari kehadiran seseorang dalam kehidupan kita. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
2: Oh ya, bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
2: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fakfak atau Pro 2 Fakfak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fakfak.
2: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
2: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
2: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Aduh, aduh, aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
3: Apa-apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah nggak sembuh.
2: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
3: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
2: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
3: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
3: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
2: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
3: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
2: Apa lo? Mau berantem?
4: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya.
2: Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan. Matilah aku.
3: Ya, ya, malah kabur.
5: Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: FM.
1: Halo?
2: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji, gak cerita kemana-mana.
2: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
3: A few moments later.
1: Tahu nggak si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
4: Halo.
1: Jin, tahu nggak si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online?
4: Hah, yang benar.
5: Oh no.
6: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

0: Facebook, Instagram, @rri_pro2fakfak.
1: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Kita Semua Pernah Sedih adalah novel karya Boy Chandra yang menarik perhatian banyak pembaca dengan ceritanya yang mengharukan dan penuh makna tentunya. Makna yang terkandung dalam buku Kita Semua Pernah Sedih adalah bahwa kesedihan adalah bagian alami dari kehidupan manusia dan dapat menjadi sumber pembelajaran dan pertumbuhan. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Pengibraka adalah akronim dari pasukan pengibar bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

Eh, WhatsApp nomor 2 masih di 89 FM Pro 2 Papak, teman terbaik kamu, dan masih bersama Maul teman Pro 2 menemani hari Senin kalian teman-teman ya, di sore ceria. Dari jam 3 sekarang udah pukul 19:28 waktu Indonesia Timur. Waduh, gak kerasa ya udah jam setengah 8 malam aja nih teman-teman. Dan kira-kira gimana hari Seninnya teman Pro 2? Pasti kerasa panjang ya. Aduh, emang ya hari pertama dalam bekerja itu selalu capek teman Pro 2 ya. Lumayan nguras energi juga nih abis balik ke rutinitas ya. Buat yang udah rebahan di kasur mungkin teman-teman, atau mungkin masih beraktivitas, atau mungkin masih nyetir nih ya perjalanan pulang, hati-hati di jalan teman Pro 2 ya. Relaksin badan kalian, relaksin juga pikiran kalian bersama Maul teman Pro 2. Dan biar malam istirahatnya makin seru dan gak kesepian teman-teman ya, Maul mau bahas obrolan yang dijamin relate abis nih teman Pro 2 ya. Kita bakal bedah topik apa nih teman Pro 2 yang seru nih. Tapi kalau misalnya ngomongin soal topik, kayaknya kita masuk ke beberapa lagu terlebih dahulu nih, karena ada requestan lagu yang udah menunggu nih ya. Ada requestan lagu dari Kak Zulia yang ada di Jakarta. Katanya mau request lagu dong, request lagu Remuk dari Angie Cravalho teman Pro 2. Sudah langganan ya untuk Angie Cravalho muncul di 89 FM Pro 2 Fak-Fak nih teman-teman ya. Jadi udah masuk nih Angie Cravalho dengan lagunya yaitu Remuk, Kak Zulia ya. Semoga tetap stay tune 89 FM. Oke, mau kabarin dulu nih ya. Oke, kita puterin bentar lagi ya Kak Zulia. Sebentar lagi tentunya udah masuk di playlist juga. Dan juga teman Pro 2, ngomong-ngomong soal Remuk Angie Cravalho, semoga aja hari kalian tidak remuk ya. Waduh, sambil mau juga mencari topik yang seru nih, kalian ada requestan topik gak sih teman-teman yang kayaknya seru untuk kita bahas? Bisa menghubungi Maul ya, jalur WhatsApp di 0811 4894 990. Dan juga yang mau request lagu, mau request topik, boleh banget teman-teman ya. Kita dengerin langsung dulu nih requestan lagu dari Kak Zulia yang ada di Jakarta, yang mendengarkan lewat RRI Digital. Yaitu lagu dari Angie Cravalho dengan lagunya yaitu Remuk teman Pro 2. Tetap stay tune 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
5: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi
4: S3 kamu ya. Ayah selalu bilang aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
5: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
4: Ayah juga dan selalu lain-lain memberikan apa semua yang Kak Rudy perlu dan kamu inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

Yo, Sultan Pro 2 masih 89 FM, Pro 2 Fafak masih bersama Sultan Pro 2 ya. Dan ngomongin soal berita, dan berita gak sih? Topik obrolan yang seru nih untuk kita bahas Sultan Pro 2 di malam hari ini. Mau baru aja dapet info ya, kalau ternyata banyak yang lagi masih bekerja, masih beraktivitas katanya. Kak Maul masih beraktivitas ini, masih kerja ya, belum bisa pulang. Waduh, sama Sultan Pro 2 ya. Mau juga belum bisa pulang nih teman-teman ya, karena masih menemani ruang dengar kalian semua tentunya. Tapi jangan khawatir teman Pro 2, yang pastinya pulang itu kan bakal ada aja teman Pro 2 ya, bakal terjadi. Tapi meskipun bukan sekarang, tapi nanti. Jadi bersabar-sabar aja. Namun ngomongin soal sabar ya teman-teman ya, kayaknya Gen Z tuh apa ya, Gen Z tuh salah satu generasi yang katanya tuh sabarnya sabar banget. Tapi mereka tuh bisa apa ya, bisa memilah-milah apakah mereka mau tetap sabar atau lebih baik cabut teman Bro 2 ya. Wah, emang ya teman-teman ya, karena mau baru aja apa namanya mencari-cari info ya, ternyata Gen Z itu tipe yang kayak kalau misalnya udah dihadapi oleh berbagai tempuran bencana alam, waduh bencana alam ya, berbagai musibah, mereka tuh sabar banget ya. Tapi kalau giliran udah ketemu nih atasan mungkin yang perintah seenak-enaknya, itu gak bisa tuh. Selama itu melewati batas, mereka gak bakal mentolerir Tom Bro 2 ya. Mereka lebih pilih cabut, resign, dan juga mundur aja dari jabatan kayak gituan ya, daripada tersiksa selamanya. Wah, tapi menurut kalian yang kayak gitu tuh wajar atau gak wajar Tom Bro 2? Kalian sendiri gimana ya teman-teman? Apakah teman Bro 2 lagi mendengarkan juga merupakan Gen Z Tom Bro 2? Karena kalau mau sih ya, setuju banget teman-teman ya, kalau misalnya sabar itu oke lah, kalau musibahnya dari Tuhan gitu ya, musibah kecelakaan, musibah rezeki agak terhambat. Tapi kalau musibahnya di apa ya, disebabkan oleh manusia-manusia tidak bertanggung jawab, kayaknya mau pukul teman-teman berdua. Bercanda teman-teman ya, maksudnya kayaknya mau bakal tegur, mau bakal kayak aduh gak bisa deh, gak bisa dilanjutin, mending kita end aja teman-teman ya, daripada dilanjutin tapi bikin tersiksa. Nah, kalau itu sih Maul ya. Kalau Tom Pro 2 gimana nih teman-teman? Maul pengen tahu tanggapan kalian, bisa menghubungi Maul ya di jalur WhatsApp di 0811-4894-990 dan juga lewat RRI Digital Tom Pro 2. Tapi mau mencari informasi lainnya, teman-teman yang mau request lagu boleh banget nih teman-teman Pro 2. Apalagi ini di 17 menit terakhir ya, Maul menemani ruang dengar kalian semua. Dan kita masuk ke lagu selanjutnya. Lagu dari Kunto Aji nih teman-teman. Siapa para penggemar Kunto Aji? Dia lagu dari Kunto Aji dengan lagunya Konon Katanya. Waduh, konon katanya gak tuh?

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dalam Ombro 2 itu dia lagu dari Ray dengan lagunya To Love Me Again. Ombro 2 dan di pukul 19:55 waktu Indonesia Timur. Tidak terasa Ombro 2 ya, menjelang 5 menit terakhir Maul menemani ruang dengar kalian semua. Karena sudah menemani kamu semua di hari Senin sore ini Ombro 2 dari jam 3 sore hingga menjelang pukul 8 malam waktu Indonesia Timur di sore ceria Ombro 2 ya. Di edisi 5 Juni 2026, and thank you very much Ombro 2 sudah bersama Maul ya, di mana Maul menemani ruang dengar kalian semua dan juga kalian membersamai Maul. Tidak terasa kita sudah di penghujung dan oleh karena itu Maul harus pamit undur diri teman Pro 2. Namun jangan khawatir, setelah ini tentunya akan ada Windy yang akan menemani kamu semua nih. Dijaga malam, jangan galau malam-malam dari jam 8 hingga nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Timur. Teman Pro 2, tetap saya Jun Lama 9 FM Pro 2 Fafak dan kita dengerin lagu selanjutnya. Lagu dari Alaina Castillo, teman Pro 2. Nah, tetap saya Jun Lama 9 FM Pro 2 Fafak, teman terbaik kamu. And see you next time, teman Pro 2. Dadah. Late this morning, nah, the tears about my eyes.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit, awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.

89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 Fak Fak. Pro 2 Fak Fak.

0: Jika malam, jangan galau. Malam-malam, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Masih stay di 89 FM, Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Loh, hai teman-teman, kembali lagi bersama Windy nih, di edisi Jaga Malam. Kalau tadi di sore ceria dari pukul 3 sampai dengan pukul 8 kalian udah temenin sama Kak Maul. Sekarang di edisi juga malam ini dari pukul 8 sampai nanti pukul 12.00 kalian bakal ditemenin sama Windy nih. Windy bakal menemani ruang dengarnya teman-teman tentu aja dengan informasi, topik, dan obrolan seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2. Karena Windy masih punya 3 lagu pertama seperti biasa pembuka di segmen Jaga Malam ini. So, let's listen together. Enjoy.
2: Yeah.

0: ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

0: Mereka penuh ide, penuh semangat. Anak muda bukan hanya generasi penerus, tapi juga agen perubahan.
1: Di tangan anak muda lahir generasi positif dari sosial, lingkungan hingga teknologi. Mereka tak hanya bermimpi, mereka bertindak.
0: Dukung kreativitas, dukung aksi nyata. Anak muda butuh ruang, kepercayaan, dan kesempatan.
1: Kami bukan masa depan, kami adalah sekarang.
2: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku tulus untuk orang yang salah diterbitkan pada 10 Oktober 2022. Buku ini adalah kumpulan tulisan dari Boy Chandra yang menceritakan tentang perjalanan hidup dan hubungan yang penuh dengan perjuangan, sakit hati dan kekecewaan karena mencintai orang yang salah. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungi kembali hubungan yang pernah mereka alami dan memberikan pelajaran serta inspirasi untuk tetap bangkit dan menemukan cinta yang benar-benar tulus.

0: Dokter, tadi kan Mas Rahmat menyampaikan dia ada dua ya. Ini kalau saya bicara yang reguler, yang 2-3 bulan itu melakukan donor. Nah, kalau kita diambil, selain tubuh kita sehat, kenapa tubuh kita sehat? Karena darah yang keluar itu akan menggantikan, akan ada oksigenasi di dalam darah yang baru, atau pembentukan darah yang baru. Jadi seakan-akan kita menjadi, jadi tubuh kita ini akan menjadi lebih sehat. Dan secara psikologi juga kita bisa melayang 2-3 orang.
1: Nah, halo teman-teman. Lanjut lagi nih bareng Mindy. By the way, sebelum itu selamat malam nih teman-teman. Selamat menjalani aktivitas di penghujung hari ini. Nah, seperti biasa, enggak seperti biasa sih. Di jam 8 ini Mindy bakal bahas kilas balik sejenak ke berbagai peristiwa penting nih yang terjadi di tanggal berapa sih ini? Tanggal 15 Juni ini. Nah, teman-teman, tepat pada tanggal 15 Juni 1215, dunia mencatat lahirnya salah satu dokumen paling berpengaruh dalam sejarah nih, yaitu Magna Carta di Inggris. Dokumen ini membatasi kekuasaan raja dan menjadi fondasi penting bagi perkembangan demokrasi dan hak-hak warga negara yang kita kenal sampai dengan sekarang. Nah, dari 1215 kita beranjak ke tahun 1775 nih. Kongres Kontinental Amerika menunjuk Gorges Washington sebagai panglima tertinggi pasukan Amerika. Keputusan ini menjadi langkah awal perjuangan kemerdekaan Amerika Serikat dan menghantarkan Washington menjadi presiden pertama di negara tersebut. Nah, kalau tadi kita bahas tentang dokumen-dokumen penting di tanggal 15 Juni ini, kita bergeser sedikit di bidang ilmu pengetahuan ya teman-teman. Nah, tapi sebelum itu, ini masih punya beberapa lagu lagi buat menemani malam harinya teman-teman nih. Jadi tetap stay tune di Pro 2, jangan kemana-mana. So, let's listen together. Enjoy!

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
1: The best, terbaik kamu.
0: Follow Facebook, Instagram, @rr.

0: Aku sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA. Seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

0: itu. Jadi kalau di Jawa Timur itu ada berapa kabupaten kota itu semua ada. Kalau salah 28 ya.
1: Nah, kita lanjut lagi teman-teman di bidang ilmu pengetahuan. Nah, tepatnya di tanggal 15 Juni 1667 menjadi momen bersejarah nih ketika dokter asal Prancis Jean-Baptiste Denis melakukan transfusi darah yang tercatat dalam sejarah medis. Meski masih sangat sederhana, langkah ini membuat jalan bagi ini ralat, meskipun sangat sederhana, langkah ini membuka jalan bagi perkembangan dunia kesehatan modern yang kini telah menyelamatkan jutaan nyawa nih teman-teman. Nah teman perdua, selanjutnya 15 Juni juga menjadi hari penting nih bagi perkembangan industri dunia. Jadi pada tahun 1844, Carlos Goodyear memperoleh paten untuk proses vulkanisasi karet, sebuah inovasi yang membuat karet lebih kuat dan tahan lama nih. Teknologi ini kemudian menjadi dasar berbagai produk yang kita gunakan sampai dengan saat ini, termasuk ban kendaraan yang kita gunakan. Nah, sementara itu di Indonesia sendiri, di Indonesia, tepatnya pada tanggal 15 Juni 1958, sebelum ini dibahas, di Indonesia sendiri, Winnie masih punya beberapa lagu lagi buat menemani malamnya teman-teman nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2, karena Winnie bakal balik lagi. Kemudian Ibu, ini juga...

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Terima kasih Dokter Linda. Berikutnya silakan singkat saja untuk Mas Rahmat Hidayat, apa pesan dan ajakan Mas Rahmat kepada generasi muda agar lebih peduli dan rutin mendonorkan darahnya untuk kemanusiaan, Mas?
1: Oke, baik. Ini mungkin melengkapi yang disampaikan oleh Dokter Linda terkait bahwa saudara kita itu memang tidak bisa dibuat ya, tidak ada darah seperti itu, sehingga memang kita masih tetap membutuhkan darah yang asli dari sesama kita.
2: Nah, kita lanjut lagi teman-teman. Jadi di Indonesia sendiri pada tanggal 15 Juni 1958 dikenang sebagai hari pendaratan pasukan KKO Angkatan Laut di Kema, Sulawesi Utara. Dalam operasi penumpasan gerakan Permesta, peristiwa ini menjadi bagian penting nih dari upaya menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi teman Pro 2, dari perjuangan menegak hukum, kemajuan ilmu pengetahuan sampai dengan menjaga persatuan bangsa sejarah 15 Juni mengajarkan kita nih kalau perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah penting yang dilakukan oleh mereka yang berani mengambil keputusan. Nah, teman-teman, karena sekarang di studio juga udah nunjukin pukul 20:53. Jadi Windy bakal balik lagi di jam 9 ya. Karena nah ya, Windy bakal balik lagi di jam enggak jam 9 deh, Windy bakal balik lagi di jam 10. Karena dari jam 9 sampai dengan jam 10 nanti kita bakal bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk merelay musik live chat. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 jauh.

0: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.
1: Semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit, berjuang bersama, dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

Music Cloud Chat. Yo, howdy, howdy, howdy Pro 2 FM seluruh Indonesia. Selamat malam dan kembali lagi barengan sama gue Landa Kirsandaru, pastinya teman Pro 2 di MLC Music Live Chat kali ini, teman Pro 2. Selamat hari Senin untuk kamu Pro 2 FM seluruh Indonesia dan juga teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Dan karena ini adalah hari Senin, teman Pro 2, meskipun mungkin orang udah pada mager, udah pada males ya hari ini, tapi gue tidak akan males karena hari ini gue akan ditemenin tidak hanya sendiri atau berdua atau bertiga, teman Pro 2. Gue hari ini ditemenin sama 8 wanita cantik, teman Pro 2. Wah, gokil, gue happy banget hari ini. Dan gue akan ngobrol sama siapa 8 orang ini kira-kira. Penasaran kan, teman Pro 2? Gue akan ngobrol sama Lemon, teman Pro 2. Sebuah girl band baru yang kayaknya bakal kita ajak seru-seruan nanti, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih barengan sama gue Elan di MLC Music Live Chat malam hari ini. Dan seperti yang gue janjikan tadi, teman Pro 2, gue tidak akan sendirian malam hari ini karena gue sudah ditemani tidak hanya satu, dua, tapi sebenarnya ada 9 perempuan cantik. Halo, ada Lemon malam hari ini. Halo. Wow, luar biasa, kalian ramai sekali ya. Btw, kita absen dulu yang ada di studio karena kita bagi dua ya malam hari ini. Boleh mungkin di absen dulu dari yang sebelah kanan, berarti yang sebelah kanan. Silakan, siapa namanya?
1: Halo, aku Sinta, member merah dari Lemon.
0: Halo Sinta. Terus ada siapa lagi?
2: Halo, aku Michiko, member biru dari Lemon.
0: Halo.
3: Halo semuanya, aku Kilen, member Baby Pink dari Lemon.
0: Oke, halo Kilen. Halo.
4: Halo semuanya, aku Jacqueline, member biru muda dari Lemon.
0: Yay. Halo Jacqueline. Oke, halo, dan ini adalah kloter pertama Lemon malam hari ini. Gimana, apakah... jadi gini teman berdua, tadi itu gue sempat kaget bahwa ternyata mereka se-all out itu ya hari ini.
1: Harus.
0: Harus all out ya. Tapi sebenarnya mungkin ada yang bisa ceritain gak kira-kira sebenarnya pertama kali Lemon dibentuk itu karena apa dan kapan gitu?
1: Oke.
0: Siapa yang mau ceritain ini?
1: Oke, aku izin.
0: Oke, boleh. Sinta, silakan.
1: Jadi pertama kali Lemon itu terbentuk dari audisi.
0: Oke.
1: Nama audisinya IDN XGPN.
0: Oke.
1: Girls Idol Audition.
0: Oke.
1: Cuma sekarang diganti menjadi SJE Quest.
0: Oke, oke.
1: Nah, kita tuh awal audisi di bulan Oktober. Terus kita tuh 2023.
0: 2023, oke.
1: Betul banget. Pemilihannya tuh kita sebagai member awalnya berempat, Kak. Ada aku, Chico, Jacqueline, sama Rehana nanti di kloter 2.
0: Oke, oke. Di kloter berikutnya ya.
1: Betul banget.
0: Awalnya berempat ya?
1: Berempat,
0: oke.
1: Nah, bulan Desember akhirnya kita kepilih tuh berempat. Dan tanggal 24 Mei 2024 kita debut.
0: Oke, pertama kalinya. Oke, jadi itu pertama kali Lemon ada itu justru dari audisi dulu awalnya.
1: Benar.
0: Oke, dan setelah audisi itu prosesnya gimana? Apakah langsung kalian di karantina dulu atau gimana?
4: Pas itu tuh kita ada trainingnya dulu sebulan.
0: Oh, ada training dulu.
4: Ya,
0: oke.
4: Jadi kita di train sebulan dengan yang lainnya. Terus kita pelajari dance, juga nyanyi. Nah, di akhirnya tuh baru final.
0: Oh.
4: Final tuh kita satu-satu.
0: Oh ya?
4: Yang sudah kita latih waktu train.
0: Oh iya, yeah, yeah. Jadi memang sebenarnya ada fase training dulu ya.
1: Betul.
0: Itu mencakup apa aja kayak dance, nyanyi kah?
4: Ada dance, cover K-pop.
0: Oh gitu.
4: Ada juga yang K-pop untuk kita bawa tampil nanti final, terus sama vokal.
0: Oh iya, yeah, yeah. Jadi karena awalnya memang dari sebuah audisi, kalian nerima satu sama lain gimana sih? Boleh, boleh.
1: Kita tuh nerimanya setelah kita udah jadi berempat.
0: Oke.
1: Nah, awalnya memang kita nggak terlalu deket pas audisi karena kan kayak, aduh, malu nih mau kasih sama yang lain. Terus kita juga kan pasti fokus, aduh, harus memperbagus diri kita sendiri.
0: Oke.
1: Dan ketika berempat ternyata kita emang seklop itu.
0: Oh, jadi baru ketahuan itu justru setelahnya ya?
1: Iya, benar-benar.
0: Oh iya, iya. Tapi kalian karena aslinya bersembilan ya? Setahu aku ya, setahu aku yang di kepala aku kalau ngomong yang rame mentok-mentok Twice gitu karena bersembilan kan. Nah, kalau kalian bersembilan nih gimana nih? Apakah kalian udah saling hafal satu sama lain atau gimana? Karena aku sampai sekarang Twice aja nggak hafal-hafal gitu. Mungkin siapa yang mau jawab? Mungkin Michiko?
2: Ya, pasti udah hafal loh, Kak. Kan kita hampir ketemu hampir tiap hari.
0: Oh, hampir tiap hari, oke.
2: Kan awalnya berempat, terus pas tambah 5 member baru juga sebenarnya tetap ada butuh adaptasi juga. Karena kan waktu kita berempat kan lumayan lama ya. Kayak dari Desember sampai Juli itu kita berempat terus. Terus habis itu baru ada member 5 itu kan di Agustus
0: 2004.
2: Jadi kayak lumayan lah ada adaptnya, tapi tetap aja mereka anaknya seru-seru semua juga yang
0: berbentuk.
2: Jadi ya kita bisa klop juga setelah bersembilan. Jadi lebih rame.
0: Iya, iya. Karena kalau misalkan kalian lagi bersembilan itu, apakah suka ribet gak sih? Maksudnya kan cewek-cewek ya kadang ya. Kadang suka riwa sendiri gitu kan. Kalau siap-siap, kalian suka gitu gak sih? Kalau lagi preparation gitu, let's say di backstage gitu. Masih ada kayak gitu gak kayak riwa sendiri
2: masih
0: gitu?
2: Masih banget.
1: banget.
0: Oh masih banget.
4: Terus kita kayak, kak sarung tangan mana?
0: Oh gitu, tapi mostly tim yang memang nyiapin buat kalian bersembilan ya?
1: Untuk kostum memang udah dibawakan, tapi kan otomatis ya kita pasti ganti sendiri.
0: Iya betul,
1: kan. Jadi tetap ada ribetnya. Terus kalau misalkan udah pakai kostum kan kita nggak boleh, apa ya, kita harus jaga kostum kita bersih gitu.
0: Betul.
1: Jadi kalau misalkan mau makan kita ada kayak
0: apron.
1: Tepat apron juga ya, scarf gitu.
0: Oh, scarf gitu. Oke. Biar enggak kena ya. Oh, iya ya.
1: Sempet kan kena.
0: Oh, gitu.
1: Iya, jadi kayak harus langsung bersih-bersih.
0: Oh, gitu. Tapi kalian yang member paling muda lahiran tahun berapa?
1: 2012 ya.
0: Siapa?
1: Itu.
0: Oh ada 2012.
1: Iya.
0: Oh ya ampun. Yang paling senior?
1: Aku.
0: Kamu Michiko tahun berapa?
1: Aku
0: 2001. Oke, 2012. Kamu ke 2012 aja udah jauh banget ya sebenarnya. Oh gitu. Jadi memang range umurnya sebenarnya banyak, variatif ya. Oh gitu. Terus kalau misalkan dengan kalian udah pakai kostum, jadi teman produser seluruh Indonesia mereka tuh udah pakai kostum dari jam?
1: Dari jam 5.
0: Jam 5 sore sampai hampir jam 8 ini ya. Masih on point loh. Keren banget. Tapi salut sih, mereka bener-bener effort banget untuk tour ya. Sebelumnya juga ke radio juga ya. Nice. Tapi kita pengen nanti abis ini kita bakal ngobrolin tentang single terbaru yang mereka ya.
1: Yes.
0: Ya, kita akan ngobrolin tentang judul singlenya adalah Limitless Anthem. Oke, kira-kira gimana teman Pro 2? Jadi jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2 seluruh Indonesia.

0: Podcast Prodo FM seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat sama Prodo dan masih bersama Lemon. Jadi kita tadi sempat ngobrol di off air, ternyata banyak hal yang gue baru tahu juga teman berdua tentang budaya J-pop yang mereka anut ya. Jadi ternyata mereka tuh punya warna di tiap-tiap member ya. Nah tadi kalau kalian lihat nih teman berdua di layar YouTube ataupun di layar HP kalian nih, mereka sekarang lagi pakai baju dengan warna yang beda-beda ya. Jadi setiap member punya warna sendiri ya. Oh, nah. Boleh ceritain mungkin kita memperdua kira-kira untuk pemilihan warna nih gimana mungkin dari Kilen?
1: Kalau aku kan karena aku baru ya, kan mereka kan yang pertama kan audisi pertama. Jadi aku yang audisi kedua itu aku dipilihin warnanya.
0: Oke. Okay.
1: Di 5 ya. 5 yang baru kan 5 kan. Itu 5-5-nya dipilihin sama agensi warnanya.
0: Oh.
1: Jadi kita tinggal terima gitu.
0: Yang pertama dipilih sendiri justru yang generasi pertamanya ya.
1: Iya, yang generasi keduanya dipilihin. Terus kayak banyak banget ada yang mau minta tuker lah. Kayak enggak mau warna ini, enggak cocok
0: ribet
1: di aku.
0: Ribet ya banyak
1: chaos
0: ya.
1: Chaos itu.
0: Oh.
1: Dan aku yang dapat.
0: Waduh. Jadi memang mungkin warnanya Kilen tuh yang paling banyak diperebutin karena
1: betul,
0: pink ya,
1: iya.
0: Girly banget ya. Oh
1: dan,
0: gitu.
1: Dan banyak juga yang minta tuh kayak enggak mau, makasih.
0: Ini mau. Ini punya aku ya.
1: Enggak dulu ya.
0: Oh, tapi Kilen mostly memang budaya apa look up-nya ke J-pop ya?
2: Iya. Yeah.
0: Kira-kira kalian pertama kali dengerin J-pop atau pertama kali ngambil reference dari J-pop tuh kapan? Ingat enggak? Mungkin ada yang masih inget?
1: Maksudnya gimana tuh?
0: Yang pertama kali, misalkan aku nonton AKB gitu. Aku suka nih AKB style-nya dengan ini.
2: Iya.
3: Wow, kalian ada?
2: Kalau aku sih.
0: Coba Sinta.
2: Kayaknya kalau misalnya dari kostum apa-apa enggak, cuman kayaknya dari Naruto sih, Kak.
0: Oh, serius?
2: Serius? Kayak, kita semua pasti nonton Naruto kan?
0: Betul, gitu, betul, betul.
2: Lagu Jepang pertama yang kita tahu adalah lagu Naruto dan Doraemon.
0: Betul. Oh, kamu nonton Naruto tapi?
2: Oh, nonton.
0: Oh, nonton banget.
2: Pulang sekolah tuh langsung kayak sore.
0: Betul.
2: Mama Naruto.
0: Oh, gitu. Mah, rambutnya kamu juga merah sih ya jadinya. Kayak Gara ya? Mirip Gara ya?
2: Iya,
0: iya sih. Mirip Gara ya?
2: Aku suka banget lagi sama Gara.
0: Serius?
2: Dia kan ini tanah gitu kan.
0: Iya. Pasir. Tinggal bawa gentong ya di belakang ya. Oh gitu, ya ampun seru banget. Jujur, aku juga nonton Naruto. Naruto dan memang seru sih ya. Tidak bisa dibohongin. Tapi reference dari anime juga kalian banyak ke influence ya?
2: Oh iya. Pasti ada lah.
3: Kita tuh Aikatsu gak sih? Aikatsu.
0: Apa tuh Aikatsu?
3: Jadi kayak dulu tuh ada kak animasi
2: game. Ya?
0: Oh oke. Okay.
1: Kayak Pokemon tapi sih Aikatsu.
2: Pokemon,
0: oh. Iya. Oh gitu. Fashion-nya. Oh iya. Ngerti. Oh jadi ngeliatnya juga dari situ ya. Oh ya ampun. Dan ternyata mereka juga teman Pro 2 baru saja merayakan second anniversary ya. Keren. Untuk para siapa Lemon? Siapa tadi?
2: Lemery.
0: Oh Lemery. Thank you untuk kemarin mereka datang juga di second anniversary kalian. Gokil.
2: Banyak yang datang.
0: Tapi dari banyaknya itu ada yang ini nggak, kayak mereka udah mulai menyampaikan pesan-pesan ke tiap-tiap member, mungkin udah punya biasnya sendiri mungkin.
3: Pasti ya. Karena kan kita setelah NF itu ada sesi checki, jadi kayak sesi foto pakai Polaroid gitu. Nah itu apa namanya, karena per mereka kan pasti pilih lah yang mereka siapa gitu. Jadi mereka suka pasti ngomong kayak, ih kalian tadi keren, atau ih kalian apa kostumnya gini-gini, tadi dance-nya gini-gini. Mereka pasti ngomong.
0: Mereka juga udah ngomong kayak gitu ya?
3: Iya.
0: Oh. Jadi satu-satu dikasih. Ya ampun lucu banget lagi. Kalau di kalian ada ini gak? Ada apa sih namanya? Kalau tadi yang namanya disebut, aku ini member warna ini. Jigo Shokai. Jadi kalian juga ada Jigo Shokainya ya? aku boleh denger sekali gak Jigo Shokainya kalian? Dari Sinta dulu ya, dari Sinta.
2: Boleh. Senyum simpul ria, renjana hati bermanis ceria. Katakan
4: hai Sinta.
2: Lebih keras.
4: Aku cinta
2: you. Halo semuanya, aku cinta member merah menyala dari Lemon.
0: Terus lagi dong.
3: Seperti pembukaan laut yang bersinar, dengan ketenangan akan kubuat hatimu berdebar. Hai, aku Michiko, member biru dari Lemon.
0: Yeay.
5: Ini kesini kakak.
0: Boleh.
1: Semanis permen yang akan melelehkan hatimu dengan cotton candyku. Halo semuanya, aku Kilen, member Baby Pink dari Lemon.
0: Yeay, haro Kilen.
2: Kan kusirkan semua blue melayang ke dalam ilusiku. Halo semuanya, aku Jacqueline, member biru muda dari Lemon.
0: Hey, halo Jacqueline. Hai teman Pro 2. Ya ampun, seru banget sih kalau kayak gini. Tapi ini kalian waktu bikin Jigo Show kayaknya sendiri.
3: Iya.
0: Oh ya, bener-bener sendiri semuanya.
3: Iya.
0: Wah, gila, keren banget. Tapi anyway, kita ngobrolin dari single terbarunya kalian dulu ya. Yaitu judulnya adalah Limitless Anthem. Boleh diceritain gak lagu ini tuh tentang apa sebenarnya?
3: Boleh banget.
0: Boleh, silakan. Michiko kalau mau cerita, silakan.
3: Nah, lagu ini tuh sebenarnya sisi terbarunya dari Lemon nih.
0: Oke.
3: Ya, karena dari sebelumnya kan ini single ke-8 kita ya.
0: Oke.
3: Jadi dari 1 sampai 7 itu semua kawaii.
0: Oh, gitu. I see.
3: Nah, untuk single ke-8 ini kita mau flip the book lah gitu.
0: Okay,
3: jadi
0: okay,
3: kayak kita mau lebih garang, kita mau lebih memperlihatkan kalau kita tuh bisa cool juga, kita bisa emo juga.
0: Oke, okay, I see.
3: Makanya judulnya Limitless Anthem, karena lagunya itu lebih menceritakan tentang kebebasan gitu. Kita ini sebagai member ataupun kalian yang mendengarkan, itu kita bisa kok meraih kebebasan kita masing-masing gitu.
0: Oke.
3: Okay. Kita bisa nih, nah mungkinnya tadinya kita sangat amat kayak down, ya kita banyak pikiran, tapi setelah kita pikir lagi, ternyata kayak seharusnya kita bisa meraih kebebasan untuk diri kita sendiri gitu.
0: Oh.
3: Jadi lagu ini kenapa kalau misalkan kakak ada lihat MV-nya atau foto konsepnya lebih dark gitu, karena sebenarnya di awal lagunya kayak verse awal gitu, gitu kayak itu lebih menceritakan tentang kita itu sangat banyak pikiran, kita banyak omongan dari orang gitu.
0: Okay,
3: kayak kita mendapatkan itu semua, jadinya kita kayak down kan pastinya. Tapi di chorusnya itu pasti kita menceritakan tentang betapa kita tuh sebenarnya bisa loh meraih kebebasan itu. Kita bisa loh melawan rasa takut, rasa sedih itu.
0: Oke. Jadi memang minta untuk pendengar tuh kayak break the limit ya.
3: Yes.
0: Oh gitu. Tapi kenapa ada kata anthem? Apakah ini kalian pengen kayak ini jadi anthem hidup orang-orang nih?
3: Yes, sebenarnya pastilah.
0: Oke.
3: Okay. Ada Memories juga, jadi kita mau kalian dan Memories juga bisa mendengarkan ini sebagai anthem, kayak kalau mau meraih kebebasan, oh ini anthem aku.
0: Gitu. Oh.
3: Ini lagu anthemnya
0: gitu. Iya.
3: Bu. Yes. Gitu.
0: Oke. Okay. Tapi sebelumnya kalau kalian waktu pertama kali dengerin ini nih, kayak ini tuh sebenarnya cocok buat orang-orang yang lagi ngedown nggak kayak gitu?
3: Mungkin ada dua tipe orang.
0: Oke,
3: ya.
0: Apa aja tuh? Apa aja tuh?
3: Ada tipe orang yang kalau misalkan lagi ngedown banget, maunya tuh dengerin lagu-lagu yang sedih banget.
0: Yes,
3: gitu.
0: Yes.
3: Tapi ada juga tipe yang kedua yang kayak, aku udah sedih, aku gak mau dengerin lagu sedih lagi.
0: Bener. Bener.
3: Cocok lagu ini tuh cocok untuk tipe yang seperti itu.
0: Oh, jadi orang-orang yang sudah muak dengan kesedihan, mereka tuh pengen, aduh, pump up dong gitu. Iya. Tapi waktu kalian produksi Limitless Anthem ini, ada hal yang berkesan gak buat kalian? Siapa nih mungkin? Aku yang jawab aja apa? Kalau gak ada yang mau jawab. Siapa nih?
5: Yang berkesan?
1: Banyak banget sih yang berkesan.
0: Oke.
1: Pas bikin MV-nya ya.
0: Oke.
1: Paling kayak.
0: Oke, ayo semangat Kilen. Ayo semangat. Ayo semangat.
5: Liatinnya kayak.
0: Ayo semangat.
1: Kayak pembuatannya kan juga butuh semangat dari Lemonnya sendiri kan.
0: Oke.
1: Okay. Kayak dari pagi sampai malam itu kita ngerjain bersembilan sama staff, iya kru-kru yang di belakang layar itu pasti mereka semua semangat. Jadi pasti
5: sangat berkesan.
0: yang paling kayak ini memorable banget lagi.
5: Saya muter itu loh.
1: Enggak sih, yang ini kan yang dorong. Di scene MV-nya tuh kayak ada kita ngedorong tembok gitu kan. Itu tuh kita ngedorongnya tuh ini ceritanya lucu apa yang lucu
0: ya? Ya bebas bebas. Kalian mau cerita yang mana?
1: Itu tuh di dalam, di kalau kita lihat MV-nya tuh kayak tembok kak, tapi aslinya tuh itu kayak triplek.
0: Oh, jadi harus pura-pura berat nih.
1: Iya. Oh. Nah, tapi di belakangnya itu ada yang ngejagain gitu kan.
0: Oh, biar nggak jatuh.
1: Iya.
0: Oh.
1: Nah, itu tuh kita dorongnya tuh kenceng banget.
0: Oke. Okay.
1: Iya, iya kayak dia tuh tapi kayak pelan-pelan. Karena kita saking tenaga itu, sesemangat itu.
0: Karena kita lumayan ya cewek-cewek 9 orang nih ngedorong ya.
1: Lawan cuma 5.
0: Oh, yang megangin cuma 5. Lumayan sih. Lumayan sih.
3: Sampai game kita ikut bantuin di belakang.
0: Oh, serius? Kalian terlalu excited ya untuk shooting MV-nya. Oh, itu kejadian waktu bikin MV waktu itu. Oke. Dan itu sangat memorable ya. Tapi kalau dari produksi nih, kalian tuh waktu lagu ini pertama ada, kalian tuh didengerin dulu kah? Atau kayak kalian udah di workshopin bareng-bareng nih, kita bakal bikin lagu yang kayak gini nih?
3: Lebih ke di guide aja.
0: Oh, di guide.
3: Kita didengerin guide-nya untuk Limitless Anthem ini. Lalu ya kita disuruh hafalkan.
0: Oke. Okay.
3: Dan ada part-partnya.
0: Part-partnya, kan. Oke. Okay, jadi awalnya udah jadi nih guide-nya, baru diperdengarkan ke kalian. Oh, oke. Okay. Dari recording kira-kira apa yang menantang buat kalian?
3: Saat recording-nya.
0: Kenapa, Sinta? Kenapa?
2: Ketika kita setiap masuk bilik rekaman itu, kita tuh pasti ingin menampilkan yang terbaik kan?
0: Betul,
2: kan?
0: Betul.
2: Otomatis tuh pressure-nya makin kenceng kan?
0: Yes.
2: Jadi itu kan ada yang kita diulang-ulang terus.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kayak, aduh deg-degan banget. Akhirnya malah justru jadi jelek.
0: Oke. Mungkin waktu pertama recording, mungkin ada yang pertama kali masuk studio recording mungkin? Apa?
3: Udah
0: pernah semuanya ya? Oh, jadi udah enggak nervous lah ya.
3: Seharusnya, tapi namanya lagu baru kan tetap aja.
0: Betul. Tetap aja kayak aduh harus bagus nih gitu ya.
3: Pressure untuk karena kita mau memberikan yang terbaik kan.
0: Iya, betul.
3: Pressure ke diri sendiri itu pasti tetap ada kayak harus bagus. Sedangkan terkadang menurutku juga kalau nyanyi itu lebih ke sengaja lebih ke kayak feelingnya aja sih, kayak feeling ke lagunya gitu. Karena kalau kamu terlalu pressurein diri sendiri juga ketahan dan jadinya juga kurang bagus.
0: Oh.
3: Lama-lama pas kita dengerin lagi kayak, kok gini suaranya?
0: Malah bingung sendiri, kok kayak gini sih? Oh gitu, tapi kan selama itu kan di guide sama ini ya, produser vokalnya juga ya. Jadi aman dong harusnya ya?
3: Aman
0: ya?
3: Hasilnya kan bagus ya?
0: Hasilnya bagus dong. Kalian, tapi so far kalian puas dengan hasil ya?
3: Puas.
0: Dan kayaknya para lemeris juga harusnya sih suka ya?
3: Suka denger pas
0: racing.
3: Iya.
0: Lagi racing.
3: Lagi night riding.
0: Oh, lagi naik motor.
3: Yeah, lagi riding. Lagi night ride.
0: Mereka pada balapan apa gimana? Kalian lemeris pada balapan ya?
3: Mungkin.
0: Oh,
3: breaking the limit.
0: Oh, berarti mungkin banyak yang lagi sedih terus pengen membuang kesedihannya kali ya. Oh, gitu. Oke, jujur aku penasaran sih kayak gimana lagunya ya. Mungkin kita dengerin dulu kali ya, kayak apa sih Limitless Anthem. Kalau gitu ini dia teman produser seluruh Indonesia, ada Lemon dengan Limitless Anthem. Here we go.

0: power, the power, power. Papalado.
1: Music Life Chat. Music Life Chat.
2: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2, balik lagi di MLC Music Live Chat, teman Pro 2, dan masih bersama Lemon. Rame, guys. Jadi tadi kita sudah ngobrol bersama kloter pertama yang Lemon, sekarang ini adalah kloter keduanya Lemon. Mungkin boleh dong di absen dulu dari kiri, dari kanan, siapa nih? Sama Jiko Shokai, jangan lupa. Harus Jiko Shokai juga.
3: Like princess, cute like cat,
4: yum,
3: bright like a star. Hi, I'm Hannah, purple member of Lemon.
2: Hi Hannah. Berikutnya.
5: Seperti matahari yang selalu menyinari hari.
3: Aku. Dan si manisku. Halo semuanya, aku Charlene, member green dari Lemon.
2: Halo Charlene. Berikutnya.
6: Knock knock. Siapa itu?
7: Dengan pesan aku yang keren dan swag on point. Halo, aku Andrea, member Hot Pink dari Lemon.
2: Hai Andrea.
8: Si orange yang kawaii
9: akan mengambil hatimu dan bawamu ke dunia penuh keceriaan. Halo semuanya, aku Naura, member orange dari Lemon.
2: Hai Naura, keren. Jadi ini adalah sebenarnya kurang satu lagi ya. Sebenarnya siapa satu lagi?
10: Ratu.
2: Tapi berhalangan hadir karena sakit kebetulan. Dan ternyata warnanya dia adalah hijau mint ya. Yeah. Nice, nice. Tapi tadi aku udah sempat ngobrol sama kloter pertamanya Lemon tadi. Aku sekarang pengen nanya ke kalian. Kira-kira waktu kita tadi lagi bahas lagu terbaru kalian yaitu Limitless Anthem. Kira-kira apa yang paling berkesan nih dari kalian tentang produksi Limitless Anthem ini? Siapa dulu nih? Andrea, silakan.
11: Aku suka Limitless Anthem karena dia konsepnya berbeda dari lagu-lagu kita sebelumnya.
2: Oke. Okay. Bahkan dari Jangan So Manis itu manja, sangat berbeda. Oh, sorry, Jangan So Manja itu berbeda ya?
11: Oh, sangat.
2: Sangat berbeda. Tapi challenge-nya apa nih buat kalian? Karena ini kan lagunya tadi kita dengerin cukup upbeat ya. Ada yang ngerasa kayak ini challenge baru nih sebenarnya gitu.
11: Menurut aku secara overall challenge baru karena kita biasanya konsepnya kan kayak cute sih.
2: Iya, yeah, oke. Okay.
11: Gitu kan. Terus kita tiba-tiba berubah jadi sisi yang berbeda
2: yep,
11: gitu.
2: Jadi yang kita galak gitu.
11: Betul, adapt ke yang lebih garang. Cuma it's really fun. That means we have to be like versatile.

0: lebih dewasa daripada aku.
1: Jauh, lumayan. Jauh ya katanya. Di garis bawahnya jauh loh katanya Naura ya. Gak apa-apa ya.
0: Lumayan.
1: Kayak
0: gimana ya, aku takut kadang-kadang kalau misalnya ngobrol tuh gak nyambung.
1: Oke.
0: Takut aja gitu, terus pertama kali lihat mereka kayak agak-agak judes.
1: Aduh, agak-agak judes ya ampun.
0: Judes ya kita. Soalnya aku tuh kayak gampang kepikiran gitu loh.
1: Oh, gampang overthinking.
0: Kan mereka juga awalnya kan berempat kan. Terus kayak aku bisa gak ya apa berteman sama mereka lebih deket lagi. Ternyata bisa.
1: Tapi kalau kalian ngelihat Naura sebagai member yang paling muda nih, apakah kayak ini harus kita guide nih gitu, karena memang dia secara usia paling muda. Kalau menurut Andrea gimana?
2: Kalau menurut aku kayaknya karena kita jujur dari secara humornya sama, mungkin kayak agak brain rot gitu.
1: Receh-recehnya ya. Sama ya. Brain rot lagi. Oke. Terus
2: karena kan kita di sini juga kayak sama-sama suka nari banget.
1: Oke. Oh gitu. Tapi berarti kalau Naura Gen Z, masih Gen Z atau
0: Gen Alpha.
1: Ya ampun. Gen Alpha, kamu Gen Alpha. Ya,
3: generasi pertamanya Gen Alpha.
0: Iya. Wah.
1: Wah.
0: Gen Alpha banget ya.
1: Makanya mungkin dari segi jokes mungkin bener kata Andrea, brain rot banget ya. Oke, tapi kalau dari balik lagi ke Limitless Anthem nih, kira-kira apa yang menurut kalian ini jadi sebuah momen untuk kita harus bikin yang beda nih dari sebelum-sebelumnya gitu. Karena mungkin sebelumnya girly banget nih kalian nih. Sekarang tuh kayak kita harus lebih ngepump. Kira-kira apa yang menurut kalian ini kita harus beda nih?
0: Sharon gimana, Sharon?
1: Boleh.
2: Dari pembawaan ya.
1: Okay.
2: Terus kan ini lagunya artinya beda banget.
1: Oke. Okay.
2: Kan dari yang kayak cute banget.
1: Mm-hmm.
2: Terus dari Limitless Anthem dari artinya sendiri aja itu menuju kebebasan. Jadi
1: okay.
2: Kita tuh persuading, kita mengajak semuanya, every listener buat kayak Limitless Anthem. Kayak ini anthem kita nih.
1: Oke. Okay. Oke.
0: Okay. Oh, apa?
2: Ya gitu deh.
1: Oke. Okay. Tapi kalau kan pasti semua orang punya part favorit di lagu ini. Kalau part favoritnya Hana di lagu ini apa?
0: Nih, kan ada lirik meninggalkan sosok yang dulu dan menjadi baru, atau enggak partnya siapa?
2: Udah, itu partnya favorit bagus. Iya, menurut aku itu meaningnya quite deep dan spark itu lumayan catchy dan easy buat didengar gitu.
1: Oke, okay. Jadi itu lirik part favorit kamu. Oke. Tapi kan kalian sudah mengalami second anniversary ya, dan hopefully akan banyak anniversary lainnya yang kalian lalui ya.
0: Nice.
1: Kan udah mulai saling mengenal nih. Kira-kira siapa yang paling banyak tingkah kalau menurut kalian? Wah, ini tunjuk-tunjukkan nih.
0: Tapi kayaknya
1: Sharon,
0: lebih
1: Hana.
0: Ke Sherlyn deh.
1: Oh, Sherlyn. Sharon.
0: Lebih ke Sherlyn deh.
2: Dua-duanya.
0: Pasal aku baik-baik aja.
1: Dua-duanya ya.
0: Aku yang baik-baik aja, aku udah terlalu diem.
1: Tapi dari kalian ada yang introvert gak sih? Aku penasaran.
0: Aku.
1: Gak mungkin.
0: Tapi aku sih sebenarnya.
2: Aku juga.
0: Kita gak sih?
2: Gak kayak beneran-beneran.
0: Iya.
1: Berantem. Oke, kalau menurut Naura deh. Kalau menurut Naura, siapa yang paling introvert dan siapa yang paling ekstrovert di Lemon?
3: Introvert. Udah pasti Cimici.
1: Oke. Oh iya, justru kamu paling introvert. Oh iya. Oke. Kalau yang paling ekstrovert?
0: Sherlyn. Ya, aku lagi.
1: Kenapa Naura? Kenapa Sherlyn menurut kamu paling ekstrovert?
0: Kenapa? Karena emang yang pembawa suasana saat kita latihan, saat kita tampil pasti dia.
1: Oh, kalau nggak ada dia sepi.
0: Iya.
2: Ah, bisa aja.
1: Dia. Kalau ada keramaian. Kalau ada keramaian justru ya. Bingung ya. Oke. Jadi Lemon juga sudah anniversary kedua ya, dan juga memang untuk para
0: Lemoris
1: itu buat kalian tuh apa artinya? buat seorang lemon nih, kira-kira lemeris itu berarti apa sih?
2: Making memories with lemon.
1: Oke. Okay.

0: Oke, terlalu harfiah ya kayaknya, Hana ya. Kalau untuk personal deh, untuk personal, menurut kalian lemuris tuh apa meaningnya?
1: Lemuris tuh kayak gimana ya?
0: Gimana nih?
1: Harus membuat image baru. Kayak mereka tuh, kalau menurut aku ya, kayak mereka tuh yang membuat kita tuh lebih semangat lagi
0: untuk
1: kedepannya. Kayak membuat kita tuh jadi
0: apa nih maksudnya nih?
1: Susah untuk dijelaskan kata-kata karena dijelaskan, kayak sangat wow lemuris itu bagi kita.
0: Oh, meaningful banget ya buat kamu ya.
1: Lemuris salting yuk.
0: Iya. Tapi nih kita buka dulu nih di chat YouTube, kayaknya udah rame banget nih yang lemeris yang merapat nih di YouTube ya Prodio FM Jakarta. Ada nih yang absen dari @mil kita 15 absen lemeris katanya. Wow. Gokil. Terus katanya ada bilang nih MOOM1NZBI. Katanya aku lemeris katanya. Keren. Terus udah mulai pada ngabsen nih Hana, Sherin, Andrea, banyak yang diabsen ya. Semua ya ini ya kayaknya ya. Katanya oh ada dari RRI Pekanbaru nih katanya, yuk main ke Pekanbaru Lemon katanya. Pekanbaru. Kalian mau main ke Pekanbaru, ada rencana mungkin?
2: Mau
0: ya? Oke, udah banyak banget yang absen ya. Mungkin nanti kalau misalkan kalian teman Pro 2 ada yang mau ditanya, boleh banget nih ke WhatsApp di 0811 800 105, atau boleh juga ke YouTube ya Pro 2 FM Jakarta. Ini katanya ada yang ngasih wish juga nih, katanya dari Rushi Rush, katanya Lemon semoga bisa Indonesia Tour ya.
2: Amin.
0: Gokil, Indonesia Tour loh. Kalian kira-kira kebayangin tour ke seluruh Indonesia, sempat kebayang gak?
2: Kebayang.
0: Pernah kemana? Pernah kemana aja kalian kalau ke kota-kota Indonesia?
2: Bandung,
0: Jakarta,
3: Jabodetabek,
0: dan Bandung. Oh, oke. Itu tour Jabodetabek dan Bandung ya? Oke. Semoga abis ini mungkin tour Indonesia.
2: Amin.
0: Abis itu di luar Indonesia.
2: Amin.
0: Oke, teman Prodo, buat kamu yang mau nanya masih dibuka nih di WhatsApp sampai nanti kita ngobrol lagi sama Lemon pastinya teman Prodo, jadi jangan kemana-mana, masih di Prodo FM seluruh Indonesia.

0: FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Lemon. Masih sangat ramai ya studio Pro 2 FM Jakarta. Dan kita masih ngomongin tentang single terbaru mereka, Limitless Anthem, tadi kita udah ngobrolin ya. Dan ternyata ini project yang seru banget ternyata ya. Dari proses produksi tadi yang cerita kalau gak salah, tadi siapa yang cerita bahwa MV-nya itu dorong-dorongan ya, tembok ya. Oh iya. Yeah. Nah tadi sempat diceritain bahwa kalian waktu syuting MV itu dorong-dorongan sama kru ya.
1: Iya,
0: bersembilan.
1: Iya.
0: Bersembilan mendorong tembok triplek. Iya, bener ya.
1: Iya.
0: Dan katanya hampir kalah jumlah tuh.
1: Iya.
0: itu juga salah satu hal yang memorable enggak dari produksinya Limitless Anthem ini menurut kalian?
2: Memorable.
3: Aku takut tembok jatuh.
0: Triplek ya basically ya. Karena itu triplek ya.
1: Katanya aja sampai bilang kayak jangan kenceng-kenceng guys. Kuat-kuat dong.
0: Kalian semangat banget mungkin waktu itu dorong ya. Jadi mereka bersembilan lawan 5 orang ya waktu itu ya. 5 orang. Dan itu untuk mendapatkan stok gambar yang kalian lagi dorong-dorong tembok. Luar biasa. Dan ternyata salah satu yang juga beda tadi kita sempat bahas bahwa lagu ini ini lagu pertama kalian yang upbeat ya. Betul enggak?
2: Yang dark.
0: Sebelumnya lebih ke girly. Girly dan cute sih, kawaii. Ini adalah pertama yang mereka itu punya dark anthem gitu. Tapi sebenarnya pesannya adalah untuk memberikan semangat ya ke Lemeris ya. Oke, okay, nice. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja nih?
2: Di semua music platform.
0: Di all DSP. Kalau mau teman Pro 2 nih mau ngepoin ke YouTube, mungkin YouTube-nya mana nih?
2: YouTube-nya Lemon Official.
0: Nice. Lemon Official. Kalau mau follow Instagram-nya Lemon kemana nih?
2: Mana sih?
0: Kemana? Ayo.
1: Lemon bisa di namanya itu lemon.official.sje.
0: Oke. Okay. TikTok ada TikTok. TikTok Lemon. Ah, kalau mau ke TikTok-nya Lemon di mana nih?
1: Harus follow semua sosial medianya Lemon ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalau TikTok itu lemon.idol.id.
0: Oh, oke. Okay. XX, mungkin ada XX, ada XX.
1: Oke, okay. Kalau X itu lemon underscore SJE.
0: Oh, oke. Okay. Nice. Mungkin ada yang pengen kalian sampaikan mungkin ke Lemeris dan Pro 2 FM seluruh Indonesia. Ini mungkin juga ada yang absen di YouTube, nanti kita sapa lagi. Apa pesan kalian setelah Lemeris dan juga teman Pro 2 dengerin lagu Limitless Anthem ini?
1: Apa sih? Ana dari tadi mana diem doang?
0: Okay. Ana colek-colekan aja nih dari tadi.
3: Ana dengerin diem doang.
1: Dari tadi Andrea, Naura ngomong
0: Iya. Silakan Ana.
1: Untuk Lemeris.
2: Semoga kalian bisa see us in like a different light gitu. Kita no longer cute girls lagi.
0: Widih. Oke. Oke. Coba mungkin pesannya untuk Lemeris, jangan lupa didengerin lagunya mungkin. Boleh nih.
2: Jangan lupa dengerin lagu terbaru kita, Limitless Anthem. Dan jangan lupa stream semua lagu kita juga untuk melihat konsep-konsep kita semuanya.
0: Oke, sekarang kita move on dulu ke YouTube nih. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang ada di YouTube kita ya.
2: Okay.
0: Di malam hari ini ada yang nanya lagi nih, member Lemon kalau misalkan sedang bad mood dan kurang semangat, biasanya melakukan apa untuk balikin semangat dan perbaiki mood lagi nih? Siapa yang jawab nih?
1: Ya aku.
0: boleh. Silakan Syah.
1: Caranya ya itu dengerin lagu Lemon juga
0: deh. Woi. Yes.
1: Apalagi dengerin lagu Limitless Anthem.
0: Yeah. Keren. Itu tadi yang nanya dari MOM1N itu. Oke. Terus ada yang nanya nih dari Rakan Devana. Katanya Ratu mana? Tadi udah dijawab ya, Ratu kemana Andre? Sakit. Ratu, mungkin kalau nonton nanti main kesini jangan lupa ya. Yeah. Terus juga ada, tadi ada yang bilang tuh waktu bacain Twitter ketahuan banget jarang buka X, WKWK. Wah, kacau. Dan tadi ada juga yang mendoakan semoga Lemon bisa Indonesia Tour ya. Kita doakan dan juga semoga Lemon makin sukses, makin besar namanya. Dan thank you so much untuk Lemon sudah mau main ke Produ FM Jakarta ya. Terima kasih, terima kasih. Semoga abis ini ada single-single baru lagi.
4: Amin.
0: Ada album baru.
4: Amin.
0: Ada MV baru.
4: Amin.
0: Dan juga membernya nanti lengkap ya kalau kesini ya. Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu karena udah hampir 1 jam kita menemani di seluruh Indonesia. Jadi thank you so much teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga seluruh Lemeris di Indonesia. Kita harus cabut dulu teman Pro 2. Akhir kata, abis ini bakal ditemenin juga sama penyiar Pro 2 FM favorit kamu di seluruh Indonesia. Elanda Krisandaru dan juga
4: Lemon.
0: Pamit teman Pro 2 and bye-bye.

0: portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rri_programa3. Saya Lumantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pak Luhut, Pak Tuhan, Pak Ustaz, ada Ibu Ani Kota Mobadu, Bunda Iman, ada Adi Kadita Liar, ya, ada Adi Kadita Liar, kita mau semua sudah Pak.
2: Oke.
1: Ayo tetap semangat ya.
2: Siap.
1: Terima selalu bersama keluarga.
2: Amin.
1: Terima kasih Pak. Selamat malam.
2: Selamat malam, baik. Terima kasih untuk Bunda Natalia di Toli-Toli. Lanjut, halo, selamat malam Tuan Rindu. Waalaikumsalam. Iya, ini dengan Purnama Sari ya. Oke, apa kabar Purnama Sari hari ini? Baik, cuaca di sana gimana nih? Oke, baik. Oke, silakan mau request lagu apa? Oke, baik.
3: Masih di 89 FM Pro 2 Favok, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Nah, masih stay bareng Windy nih teman-teman, tentu aja di edisi Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam. Nah, kalau tadi dari jam 9 sampai jam 10 kita sudah bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk Music Live Chat. Nah, sekarang dari jam 10 sampai jam 11 Windy bakal menemani teman-teman untuk ngobrol di penghujung hari nih teman-teman. Tapi sebelum itu,
2: baik, selamat malam dan terima kasih. Oke, ada Pak Nasrun yang baru berkelau di ujung telepon. Halo, selamat malam Tuan Rindu.
3: Tapi sebelum itu teman-teman, ini mau nanya dulu nih, seperti biasa. Ini mau nanya dulu nih, di antara teman-teman ada nggak sih satu orang yang pernah bikin hari-hari kita terasa, bukan hari-hari kita sih, kan Winnie nanya, Winnie ralat, Winnie ulang. Ada nggak sih satu orang yang pernah bikin hari-harinya teman-teman terasa spesial nih? Ada gak sih? Ada dong pastinya. Tapi sekarang cuma bisa hadir lewat kenangan nih teman-teman. Waduh, edisinya sih Jaga Malam. Tapi pertanyaannya bikin gagal move on nih. Nah, kalau kalian pernah ada di fase itu, mungkin satu lagu yang bakal Windy puterin ini bakal rasa relate banget nih sama kehidupan teman-teman. Nah, teman-teman, tahu gak sih lagu ini bercerita tentang apa? Nah, tentang seseorang yang masih menyimpan rasa untuk orang yang pernah ada dalam hidupnya nih. Ih, gamon banget nih. Bukan karena gak mau move on, itu gamon gak sih, teman-teman? Ini lanjut ya. Bukan karena gak mau move on, tapi karena kadang ada orang yang meninggalkan jejak terlalu dalam untuk dilupakan begitu saja nih. Waduh, setiap kenangan ada kamu. Karena kamu selalu ada di kenangan itu, anjay. Setiap tempat, setiap lagu, bahkan hal-hal kecil bisa tiba-tiba mengingatkan kita pada sosok yang pernah membuat kita bahagia. Makanya kenapa ada orang bilang atau ada coach-coach di IG yang lewat, kalau jangan menyimpan orang di tempat dan di lagu, hasilnya tuh bakal kayak gini. Nah, yang bikin lagu ini relate banget buat anak muda adalah asik buat anak muda. Maksudnya yang bikin lagu ini relate banget buat kita anak muda adalah karena kembali menggambarkan perasaan yang sering gak bisa diungkapkan nih. Jadi tentang rindu yang dipendam, tentang harapan yang masih tersisa, dan tentang pertanyaan sederhana yang sering muncul di kepala. Pertanyaan sederhana seperti, dia pernah gak sih mikir buat kembali sama aku? Waduh, pertanyaan itu sering banget gak sih ada di otak dan pikirannya teman-teman? Ada dong, pasti ada dong, gak mungkin enggak karena ini juga gitu. Dia pernah gak sih mikir kayak gitu, mau balik sama aku? Dia pernah gak sih mikir kalau aku lagi mikirin dia? Tapi dibalik semua rasa itu teman-teman, lagu ini juga mengajarkan kita nih kalau hidup harus tetap berjalan, karena gak semua yang kita mau akan kembali. Dan gak apa ya, gak semua yang kita mau akan kembali, dan dia juga gak akan kembali. Nah, dan gak semua cerita harus berakhir seperti yang kita harapkan. Kadang yang bisa kita lakukan ya menyimpan kenangan itu dengan baik, karena dia udah pernah hadir dalam kenangan itu. So, itu harus patut disyukurin gak sih teman-teman? Kita pernah bahagia bareng nih. Terus melanjutkan perjalanan dengan versi diri yang lebih baik dan lebih kuat. Asik. Jadi teman pro 2, kalau saat ini kalian lagi merindukan seseorang nih, teman-teman harus ingat satu hal nih. Rindu itu wajar ya teman-teman. Mengenang juga gak salah nih. Tapi jangan sampai lupa kalau masa depan masih punya banyak cerita yang menunggu untuk ditulis. Asik, ini dia satu lagu, Kembali dari Raisa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukman Tar. Warta Berita malam hari ini kita awali dari pantauan bagaimana menembus satu gerhana Masjid Agung.
1: Kami mahasiswa menuntut kebebasan berpenampilan. Sahkan penggunaan sandal jepit. Sahkan rambut gondrong. Kalau kampus tidak bisa, kami mahasiswa bisa.
2: Seperti ini generasi penerus bangsa. Kritisi boleh aja, tapi nggak sandal jepit juga kali bro.
3: Jadilah pemuda yang kreatif dalam hal-hal yang positif.
2: Mas, nggak ikutan demo juga?
4: Maaf mas, saya mahasiswa kampus sebelah.
2: Lah ngapain di sini?
5: Kembali lagi di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, rakyat Indonesia yang sesungguhnya. Maaf teman-teman atas ketidaknyamanannya ya. Tadi selama beberapa menit kita lagi mengalami apa ya, mati lampu bersama gak sih? Sefak-fak gak sih teman-teman yang mati lampu? Jadi mohon maaf. Nah sekarang di studio udah nunjukin pukul 11 nih teman-teman. Di pukul 11 ini bakal ada jazz music aja nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2. So let's listen together. Enjoy.

Dua Fak-Fak, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 Fak-Fak. Pro 2 Fak-Fak.

pada ngerasa gak sih? Beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

0: setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Capek-capek belajar jurus, mending juga jaga lingkungan.

0: usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
3: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
4: Sebentar, tinggal 3 email lagi.
3: Duh, ayah.
4: Aduh, pancinya aman kan?
3: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
4: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
3: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
4: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
2: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Pedes ya, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia. Thank you.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

atau dua. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula tugas kami menyelenggarakan acara siaran Pro 2 di sepanjang hari ini, hari Senin 15 Juli 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada jam 5.00 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya yang bertugas, Windyati Labairi, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Fak-Fak Programa 2.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta Berita malam hari ini kita awali dari dalam negeri, di mana Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, Bahlil Lahadalia, yang menyiapkan kompor listrik daya di bawah 900 kV ampere untuk rumah tangga, sebagai langkah konversi kompor LPG menjadi kompor listrik. Akan tetapi ia mengatakan belum menentukan berapa unit kompor listrik yang akan disiapkan. Ia memperkirakan kepastian jumlah unit kompor listrik baru bisa diumumkan pada Agustus mendatang. Ia menjelaskan bahwa saat ini Indonesia mengimpor 80%

0: membantu serangan dari sebelah kiri Alfato. Bermain lagi. Dicop tadi, maksudnya dihadang oleh pemain dari Belgia, jatuh kali ini kepada para pemain dari Mesir. Dan sebelah kiri, umpan ke tengah lagi kepada Marmus. Ke belakang lagi, arahkan ke sebelah kanan kepada Zaki. Zaki kali ini tendangan ke kanan, maksudnya tadi langsung, tapi dikuasai lagi penuh oleh para pemain Mesir. Dan pelanggaran bagi tim Belgia.
1: Iya, baik. Gempuran-gempuran yang dilakukan pemain Belgia hingga kini belum membuahkan hasil. Dan Belgia masih tertinggal 1-0 dari Mesir melalui gol yang dicetak oleh Emam Asor pada menit ke-20 di babak yang pertama ini. Bung Tovani, Anda melihat sejauh ini bagaimana barisan pertahanan dari Mesir yang mampu meredam serangan-serangan cepat yang dilakukan oleh para pemain?

0: Selandia Kastani bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam. Lempar bola jauh, melambung tinggi, terjadi duel-duel bola udara. Ada Jeremy Doku, tendangan. Jeremy Doku memanfaatkan kemelut di dalam kotak penalti Mesir. Sayang sekali, masih melambung tinggi di atas gawang Mesir yang dijaga oleh Mostafe Ahmed Abdul Aziz Mohamed Sober. Masih belum merubah kedudukan, masih 1-0 untuk keunggulan Mesir di babak yang pertama ini. Bung Tovani, Anda melihat seperti apa penampilan dari Doku ini? Yang saya lihat tadi dia model ya, berpindah posisi dari kanan ke kiri, kembali lagi ke kanan ke kiri lagi. Seperti apa?
1: Ya, saya melihat pergerakan Doku dan Kloser ini sebenarnya sudah menemukan chemistry, di mana mereka sering bertukar posisi. Hanya saja masih kurang dengan pemain yang dipot sebagai penyerang tengah dan Ketteler, masih ada gap di antara keduanya sehingga masih kesulitan untuk bisa menghasilkan gol.
0: Ya, kali ini dari sisi sebelah kiri penyerangan Belgia mencoba membangun serangan, bahkan bola ke belakang. Kali ini dari tengah Munir pada Kataler, pendek saja kepada Kevin De Bruyne, umpan terobosan tadi maksudnya, namun bola lebih dekat kepada pemain Mesir. Terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Munir kepada pemain dari Mesir, Pato tadi. Hanya pelanggaran namun tidak membuahkan kartu nampaknya, hanya pelanggaran biasa. Bersiap-siap saat ini saudara pendengar, pertandingan sudah memasuki extra time di babak yang pertama, di mana wasit memberikan extra time 4 menit. Tendangan bola jauh ke depan dilakukan oleh Sober, kiper dari Mesir, bola jatuh. Oh, terjadi kemelut, bola berhasil diambil oleh Marlos, tendangan itu. Oh, masih beruntung Tibor Kotoa tadi setelah memanfaatkan blunder yang dilakukan oleh Ngoi tadi. Nampaknya masih beruntung tadi, tendangannya masih mampu dibendung oleh kiper dari Belgia, Thibaut Courtois. Ngoi tadi nampaknya yang melakukan blunder, maksudnya mengirimkan umpan dengan kepala kepada kiper Thibaut Courtois, namun tadi hampir saja mampu dimanfaatkan oleh Magnus, hanya menjadikan tendangan sudut langsung asor. Kali ini Mohamed Salah dari sisi sebelah kiri kirimkan umpan lambung, masih terjatuh, tendangan langsung. Main dengan nomor punggung 7 dari Mesir tadi, nyaris, atau nomor punggung 17 tadi, Mohamed Lassine tadi lakukan tendangan dari luar kotak penalti yang beruntung masih membentur pemain Belgia dan hanya menjadikan tendangan sudut dari sisi sebelah kiri pertahanan Belgia. Siapakah yang akan melakukan? Mohamed Salah bersiap-siap ya. Ada 4 hingga 5 pemain Mesir yang sudah berada dalam kotak penalti. Teriringkan umpan lambung. Dibuang saja tadi, hampir saja kemelut terjadi tadi di dalam kotak penalti Belgia. Berawal dari tendangan sudut yang dilakukan oleh Mohamed Salah. Namun lagi-lagi Mesir nyaris menggandakan keunggulan mereka, namun bersamaan dengan momen tersebut wasit Ramon Abati dari Brasil meniupkan fluid tanda berakhirnya babak yang pertama dengan keunggulan Mesir 1-0 atas Belgia melalui gol yang dicetak oleh Emam Asyor pada menit ke-20. Bung Tovani, Anda melihat seperti apa secara keseluruhan penampilan Mesir? Kita bahas Mesir terlebih dahulu di babak yang pertama ini.
1: Saya melihat permainan Mesir, para pemain berhasil menerapkan strategi yang diinginkan oleh Hossam Hassan, di mana para pemain ini, timnas Mesir ini melakukan tekanan ketika Belgia menguasai bola, dan ketika mereka berhasil unggul, mereka menumpuk pemain di belakang, bermain begitu rapat dan mengandalkan serangan balik dengan menaruh Mo Salah sedikit lebih ke

0: akhirnya memberi kebingungan kepada gereja ketika harus mengantisipasi serangan balik dari zona Mesir.
1: Ya, kalau Anda melihat dari Mesir di babak yang pertama, siapakah pemain yang paling menonjol?
0: Terlepas dari tentunya Emanasur selaku pencetak gol seperti di babak pertama, saya menyoroti ada Fati yang main begitu cepatan di lini tengah, dia rajin membantu pertahanan, dia juga gigih mencoba merebut bola, memutus serangan yang digalang oleh Kevin De Bruyne dan kawan-kawan.
1: Ya, kalau kita melihat tadi gol di babak yang pertama yang dicetak oleh Mama Ashor tadi berawal dari gagalnya Onana, kemudian Yori Telemans untuk tidaknya mempressing dari Mohamed Salah sehingga mampu mengirimkan umpan tadi yang cukup cantik kepada Imam Ashor tadi. Anda melihat penampilan barisan gelandang bertahan dan juga back-back dari Belgia ini seperti apa di babak pertama tadi?
0: Kalau saya lebih melihat kepada mereka kebingungan karena kita tahu sendiri Mo Salah adalah pemain penyerang yang biasa diklot di barisan terang, entah itu di kiri, tengah atau kanan. Tapi dalam pertandingan ini Mo Salah berdiri sedikit lebih ke belakang yang memberi kebingungan ketika dia mendapatkan bola, seolah-olah para pemain Belgia kebingungan siapa yang harus menekan, siapa yang harus mengantisipasi gerakan selanjutnya yang bisa dilakukan oleh the Egyptian King tersebut.
1: Ya, kalau kita melihat di sini ada beberapa pemain veteran, jadi Belgia ini kan gabungan antara pemain muda dan pemain-pemain yang sudah beberapa kali tampil di Piala Dunia. Kevin De Bruyne, Anda melihat

Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: 9 bulan aku di kandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah, kita jalan dulu di tepi pantai. Eh, yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Eh, ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Eh, biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Eh, ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

Es batu seringkali dianggap sebagai salah satu benda yang sederhana dan biasa. Namun, dalam dunia kuliner, perbedaan antara es batu yang dibuat dari air matang dan air mentah bisa menjadi sangat penting. Di pasaran, biasanya ada es batu yang dibuat dari air matang dan mentah. Es batu yang dibuat dari air matang umumnya dianggap lebih aman untuk digunakan karena air matang telah melalui proses sterilisasi yang membunuh bakteri dan mikroorganisme berbahaya. Di sisi lain, es batu yang dibuat dari air mentah berpotensi mengandung patogen dan dapat menyebabkan penyakit jika dikonsumsi. Kita bisa membedakan es batu air matang dan air mentah. Dari segi warna yang dihasilkan dari air matang, ketika proses pembekuan adalah bening seperti kristal. Hal itu terjadi karena air mengikat udara dalam molekul-molekulnya. Maka dari itu, saat pembekuan berlangsung, molekul udara yang terperangkap di dalam es tidak terlalu banyak. Selain itu, mengapa es batu yang terbuat dari air matang warnanya terlihat jernih? Karena air tersebut direbus terlebih dahulu supaya aman digunakan. Sebaliknya terjadi pada es batu dari air mentah. Es batu dengan jenis air tersebut menghasilkan warna yang lebih keruh. Mengapa bisa terjadi? Karena masih banyaknya kandungan gas di dalamnya, maka hal itu mempengaruhi warna yang dihasilkan. Nah, untuk mengetahui seperti apa perbedaan es batu dari air matang dan mentah, kita perlu mengenali seperti apa teksturnya. Caranya adalah kita dapat memegang es batu, baik dari air matang maupun air mentah. Dari situ dapat diketahui perbedaan tekstur di antara keduanya. Es batu dari air matang ketika dipegang, teksturnya

0: lebih mudah hancur. Dari segi aroma, terdapat perbedaan aroma di antara kedua jenis es batu yang perlu kita ketahui. Caranya adalah dengan meletakkan es batu dari air mata dan mentah di wadah atau gelas sampai meleleh. Nah, ketika es batu dari air mata meleleh, tidak ada aroma apapun yang tercium. Namun, hal sebaliknya terjadi pada es batu dari air mentah. Aroma yang tercium dari es tersebut berbau besi atau air keran.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fakfak. Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News. Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fakfak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: Info Pro 2 FM.
1: Spada!
2: Spada!
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Spada, selamat pagi, teman Pro 2. Dan cuaca kota Palafak-Fak yang ya jam segini ya, baru jam 6 lebihnya 3 menit, tentunya sang mentari ini belum memancarkan sinarnya. Semoga hari ini cuaca bagus, dan buat kamu yang sedang menikmati libur, nikmatilah libur kamu dengan sebaik-baiknya ya. Mau beres-beres rumah, bangun pagi-pagi, libur ini bangun dulu, nanti siang baru tidur. Jangan tidur dari malam sampai, karena hari ini libur kakak dong ukur sampai jam 10. Baik teman Pro 2, ada satu informasi yang dikutip dari laman kami rri.co.id. Selain persoalan akses jalan, masyarakat kampung Sanggram, distrik Fakfak Timur juga menghadapi keterbatasan layanan listrik. Sehingga saat ini, sebagian besar warga masih mengandalkan mesin genset pribadi untuk mendapatkan penerangan di malam hari. Salah satu tokoh masyarakat yang juga menjadi kepala dusun kampung Sanggram, Abdullah Tungging, mengatakan tidak semua warga memiliki kemampuan untuk membeli maupun mengoperasi mesin genset. Akibatnya, masih ada keluarga yang harus menggunakan lampu pelita sebagai sumber penerang. Menurutnya, kondisi tersebut telah berlangsung cukup lama dan menjadi salah satu kebutuhan dasar yang belum terpenuhi terhadap persoalan kelistrikan di kampung mereka. Keterbatasan juga berdampak pada dunia pendidikan. Anak-anak yang masih sekolah sering mengalami kesulitan belajar pada malam hari karena minimnya penerangan yang memadai.

0: Kadang masalah datang tanpa diundang. Tapi di balik setiap tantangan, selalu ada celah untuk solusi. Kuncinya, berpikiran terbuka. Saat kita membuka pikiran, kita membuka pintu untuk perspektif baru, ide segar, dan peluang yang mungkin tak pernah kita sadari sebelumnya. Berpikir positif bukan berarti menutup mata dari kenyataan, tapi soal memilih untuk fokus pada apa yang bisa dilakukan, bukan hanya apa yang salah. Dengan sikap terbuka dan hati yang positif, setiap masalah bukan lagi beban, tapi menjadi jalan untuk tumbuh dan menemukan solusi yang lebih baik. Karena solusi seringkali datang dari cara berpikir yang berbeda.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Minta duit lagi.
3: Papa, ih.
2: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
3: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
2: Alah, emang bisa?
3: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
2: Terus?
3: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
2: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
3: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
2: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

Teman berdua teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Desainer kebaya asal Indonesia, Vilga Wenida, berbagi tips kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk merambah pasar luar negeri. Pemilik dari rumah kebaya, Vilga ini mengatakan langkah awal yang dapat dilakukan UMKM dalam membidik pasar luar negeri adalah memperkuat identitas dan jaringan media sosial. Produk kebaya rancangan Vilga yang kini sudah merambah pasar Singapura dan Malaysia memiliki originalitas karena kerja secara manual. Sementara kebaya miliknya sangat eksklusif karena dibuat secara manual, sehingga memiliki sentuhan personal, dan setiap kebaya emas hasil desainnya tidak akan pernah ada duanya. Vilga melanjutkan, langkah selanjutnya yang dapat dilakukan UMKM untuk merambah pasar dunia pasar luar negeri adalah mempelajari apa yang diinginkan pasar di negara tujuan, misalnya terkait budaya atau kebiasaan masyarakat di negara tujuan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: banget. Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
1: Apaan? Tas yang aku beli ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
0: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri? Gengsi. Padahal produk dalam negeri gak kalah tau.
1: Hah? Di mana?
0: Yuk, ku anterin.
2: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
3: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

Teman Produa, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. 47 menit berlalu dari pukul 6 waktu Indonesia Timur, masih dengan informasi-informasi penting lainnya.

Ia juga menanggapi fenomena pemuda Indonesia yang memilih menunda pernikahan karena ada ketakutan dan kecemasan, termasuk salah satu karena faktor ekonomi. Siap Impact merupakan program Future Ready Hub Ready hubungan dari Sakina, yaitu program akselerasi talenta digital dan pusat pengembangan diri untuk menjawab masalah kependudukan bagi generasi muda Indonesia. Siap Impact dirancang sebagai program kolaboratif strategis antara Kemendukbangga, BKKBN, jaringan perguruan tinggi di seluruh Indonesia, dunia industri, dan praktisi sumber daya manusia terbaik untuk menjawab tantangan bonus demografi. Informasi tadi dikutip dari antaranews.com. Satu miliknya Republik, cinta ini kita yang punya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat, tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R, atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
2: Teman Prudu, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengungkapkan kelalaian akibat pembakaran sampah diduga menjadi pemicu terjadinya kebakaran lahan yang menghanguskan area seluas 20 hektar di Kabupaten Saburaijua, Nusa Tenggara Timur. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari di Jakarta mengatakan bahwa cuaca kering ditambah dengan embusan angin kencang mempercepat rembetan api sehingga lahan yang terbakar menjadi meluas. Menurutnya, peristiwa kebakaran lahan tersebut melanda wilayah administrasi dua desa, yakni Desa Eimau dan Desa Elode yang terletak di kawasan Kecamatan Sabu Tengah. Sebagaimana laporan yang diterima Pusat Pengendalian Operasi BNPB, kobaran api mulai terdeteksi melahap vegetasi di hamparan lahan kering tersebut sejak Kamis 11 Juni 2026 siang dan sempat membuat warga setempat khawatir akan merembet ke pemukiman. Mendapat laporan kedaruratan tersebut, menurut Abdul, personal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Saburaijua langsung dikerahkan ke lokasi untuk melakukan upaya lokalisasi dan pemadaman titik api. Dalam operasi pemadaman tersebut, tim reaksi cepat BPBD berkolaborasi aktif dengan tim gabungan dari unsur TNI Polri, instansi pemerintah daerah terkait, serta kelompok masyarakat peduli api binaan setempat. Atas kejadian ini, BNPB menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan aktivitas pembakaran sampah maupun membuka lahan dengan cara dibakar secara sembarangan, terutama saat memasuki musim kemarau. Informasi tadi dikutip dari antaranews.com.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu. Produa FM.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Pro 2 FM. Pilihan lagu terbaik minggu ini bersama Pro 2 Fak Fak.

82 teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya dengan cuaca kota Palafak-fak di pagi ini ya, padahal sudah pukul 7.15 menit waktu Indonesia Timur. Sang mentari belum memancarkan sinarnya, tapi semoga pagi ini tidak turun hujan, karena untuk menikmati hari libur kamu mempunyai mood yang besar untuk melakukan berbagai aktivitas. Libur gini mau beres-beres rumah, ada yang mau bacuci, ada yang mau jalan-jalan, ada yang olahraga pagi-pagi ini di seputaran jalan reklamasi. Waduh, tidak panas, tidak hujan, cuacanya mendung-mendung, tapi asik juga ini ya teman Pro2 ya. Tetap hidup sehat dengan minum air putih, berolahraga, jangan sarapan yang berat-berat, ya manis-manis. Wah, nanti bagaimana ini kalau kamu sarapannya tidak sesuai dengan aturan kesehatan, cici. Tapi kalau pagi-pagi begini pisang goreng panas pakai sambal ye, baru dengan teh panas juga nih teman Pro2, kayaknya cocok untuk menemani waktunya kamu untuk beraktivitas di pagi ini ya teman Pro2. Hingga 1 jam ke depan ditemani dengan lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara. Yang mau gabung di Spada boleh ya, bisa langsung gabung di WhatsApp Pro2 di 08 11 48 94 990. Tetap memilih kami sebagai teman terbaik kamu.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja selalu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Ja, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital. Oke, ada apa saja di RRI Digital sih? Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak. Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya. Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada. Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya. Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya. Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.
1: FM Pro 2 Fak Fak.
2: The best, terbaik.
1: Follow Facebook, Instagram, @

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pada ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

89 FM Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Sesungguhnya jam di tempat tugas kami telah menunjukkan pukul 7.46 menit waktu Indonesia Timur. Masih dengan lagu-lagu hiburan hingga nanti di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Informasi dan juga lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara.

0: Kamu tahu nggak? Indonesia itu butuh kita, anak muda, untuk mengentaskan kemiskinan.
1: Eh, tunggu dulu. Emang kita bisa apa?
0: Bisa banyak, sobat muda. Anak muda adalah agen perubahan. Kamu bisa mulai dari hal kecil, seperti mendukung UMKM lokal, bergabung dalam komunitas sosial, atau bahkan memulai bisnis yang memberi dampak positif.
1: Tapi kalau nggak punya modal besar, gimana caranya?
0: Nggak harus selalu soal uang. Kamu bisa berbagi ilmu, jadi relawan, atau menggunakan media sosial untuk mengkampanyekan kesadaran soal pentingnya pendidikan, keterampilan, dan peluang kerja bagi mereka yang membutuhkan.
1: Wah, ternyata banyak cara ya. Jadi kita tidak cuma jadi penonton, tapi ikut aksi nyata.
0: Tepat sekali. Mulai dari langkah kecil, dampaknya bisa besar. Bersama, kita bisa wujudkan Indonesia tanpa kemiskinan.
1: Ayo, sobat muda, berperanlah untuk pengentasan kemiskinan.

0: Tapi warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya, bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 Fak-Fak.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
0: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Selamat pagi, teman Pro 2.
6: Di wilayah dengan prevalensi kanker

Teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Masih bersama dengan Desi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Ada satu informasi ringan bakal Desi bagikan buat teman Pro 2 ya, dan semoga bermanfaat. 4 cara membuat alpukat cepat matang secara alami. Nah, ini nih ada tips-tips ini teman Pro 2. Bagaimana? Karena terkadang itu ditinggal sampai dia membusuk. Bagaimana ini cara untuk membuat dia menjadi cepat matang dan bisa dikonsumsi tentunya? Mendapatkan alpukat yang matang sempurna dengan daging buah yang lembut tentu menjadi hal yang banyak diinginkan orang. Sayangnya, ketika membeli alpukat, kebanyakan buah berwarna hijau ini kurang matang, bahkan tidak matang. Untuk itu perlu menunggu beberapa waktu agar alpukat matang sempurna. Biasanya, cara yang banyak dilakukan orang adalah dengan menyimpan di tempat gelap. Beberapa cara membuat alpukat cepat matang secara alami. Membungkus dengan kantong kertas. Salah satu cara mematangkan alpukat adalah menggunakan kantong kertas. Cukup masukkan alpukat ke kantong kertas coklat, lipat bagian atasnya, lalu letakkan di atas meja. Hindari menggunakan kantong plastik karena dapat menahan kelembapan yang dapat memicu pertumbuhan jamur. Bukan lagi matang teman Pro 2, tapi langsung busuk karena berkeringat, dia menjadi lembab ya. Kemudian yang kedua, bungkus dengan buah lainnya. Cara membuat alpukat cepat matang adalah membungkusnya bersama buah lain. Masukkan alpukat ke kantong kertas bersama pisang, kiwi, atau apel, lalu lipat hingga tertutup rapat. Simpan di tempat yang hangat hingga kulit alpukat berubah menjadi hijau lebih gelap dan terasa lunak saat ditekan. Yang berikut, bungkus dengan beras mentah. Sebelum kita lanjut nih teman Pro 2, ada satu miliknya, Dahira Suri dengan Tenang. Belum tentu itu yang terjadi.

0: di curi di tengah jalan.
1: Cukup jauh berada di kotak penalti.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
3: Rin, duluan ya.
4: Mau apel nih.
5: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
3: Hah? Apa lagi?
5: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
3: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
5: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Kita di rri.co.id ada beberapa jenis bahan kebutuhan yang naik nih.
1: Iya, saya juga merasa belanja bulanan jadi lebih mahal.
0: Kalau terus-terusan begini, daya beli masyarakat bisa turun dan bisa inflasi nih.
1: Sepertinya bisa jadi masalah ya. Banyak orang yang kesulitan mengatur keuangan karena pendapat tidak naik, tapi harga kebutuhan naik.
0: Sebagai warga masyarakat, tentu kita berharap semoga harga-harga lebih stabil.
1: Dan kita pun harus bisa mengatur keuangan dengan lebih bijak.
0: Kalau mau belanja dicatat sehingga kita bisa tahu mana kebutuhan dan mana keinginan yang mau dibeli.

0: melengkapi kebutuhan seluruh jamaah. Bagi keluarga yang menunggu di rumah,
1: 89 FM Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Buah alpukat yang dapat matang secara alami dengan tips yang bisa dilakukan adalah bungkus dengan tepung serbaguna. Cara membuat alpukat cepat matang secara alami, membungkusnya dengan tepung serbaguna secukupnya untuk sedikit menutupinya di dalam kantong kertas coklat. Kemudian lipat bagian atas kantong 3 kali untuk menutupnya. Alpukat membutuhkan waktu sekitar 3 hari untuk matang sepenuhnya. Namun cara ini bisa membuat alpukat menjadi kotor dan perlu dicuci setelah dahulu sebelum siap disajikan. Nah itu ya teman Pro 2 tadi 5 tips yang bisa teman Pro 2 lakukan di rumah untuk mendapatkan kematangan dari alpukat secara merata dan juga tentunya memberikan rasanya yang nikmat. Itu tadi ya teman Pro 2, dan masih ada dengan lagu-lagu hiburan, satu miliknya Afgan, ada juga Gigi Perez dengan Seller Song. Tetap stay tune di Pro 2 Fakfak.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM, terbaik kamu. Produ FM.
3: Pilihan lagu terbaik minggu

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya

Teman berdua, teman teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Dan cuaca Kota Palafak-fak pagi ini mulai cerah ya, langit biru, awan putih, sang mentari juga tidak terlalu terik di pagi ini. Semoga kamu yang beraktivitas di luar ruangan ya, kamu juga semangat dalam beraktivitas. Jangan lupa untuk meneguk sesekali air putih ya, karena konsumsi air putih yang rutin, yang tepat pada sasaran tuh akan baik juga untuk kesehatan kamu. Sudah pada sarapan? Semangat dalam beraktivitas.

0: Resensi buku Radio Fakfak, teman terbaik kamu.
1: Kita Indonesia.
0: Buku hidup anti gaul, menata karir dan masa depan di umur 20-an, terbit tahun 2020, merupakan karya buku Jung Hong Kim. Buku ini terletak pada panduan taktis dan wawasan yang ditawarkan untuk membantu generasi muda merencanakan karir dan masa depan mereka. Buku yang menjelaskan bahwa pemahaman tentang diri sendiri termasuk minat, nilai, dan kekuatan adalah langkah awal yang krusial dalam merencanakan karir. Jo Hyung Kim memberikan kerangka kerja untuk merencanakan langkah-langkah karir termasuk menetapkan tujuan yang realistis dan menciptakan rencana aksi. Buku yang mengajarkan bahwa kegagalan adalah bagian dari perjalanan dan menawarkan strategi untuk bangkit kembali dan belajar dari pengalaman tersebut. Jo Hyung Kim, penulis, memberikan tips tentang cara membangun dan memelihara hubungan yang bermanfaat. Dalam dunia yang terus berubah, penting untuk terus belajar mengembangkan keterampilan baru untuk tetap relevan di pasar kerja. Buku ini juga mengajak pembaca untuk memiliki sikap optimis dan proaktif dalam menghadapi tantangan karir. Secara keseluruhan, buku yang menawarkan panduan kepada pembaca di usia 20-an untuk memahami dan merencanakan masa depan mereka dengan lebih baik sambil mempersiapkan diri untuk berbagai kemungkinan yang akan datang. Demikian esensi buku Hidup Anti Galau Menata Karir dan Masa Depan di Umur 20-an karya Jo Hyung Kim. Esensi buku Radio Fakfak, teman terbaik kamu.
1: Kita Indonesia.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: mana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.